0: pertimbangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaski menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berikutnya, berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20

0: daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games IC Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan pelambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data dari Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 200 86 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Mas dari jam melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus setia mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pukul 5 hingga pada pukul 8.34 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Dan semoga Anda semua yang sedang melakukan aktivitas hari ini di mana saja tempat melakukan pekerjaan atau pengabdian, semoga Anda semua dipenuhi dengan sukacita dan diberikan kesehatan agar mampu menjalani hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur dan rasa percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas pagi hari ini. Dan kami masih terus menemani Anda hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menghadirkan informasi-informasi dan lagu-lagu populian untuk menemani Anda menjalankan aktivitas pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama kami karena lagu dari Pasto Aku Baik-Baik Saja akan saya hadirkan menemani Anda menjalankan aktivitas pagi hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Pemkab Sumba Barat bahas kajian KPJU unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama Lembaga Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil LPUMK Universitas Katolik Widya Mandira Unwira dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur NTT membahas pelaksana kajian komoditas produk dan jenis usaha unggulan di Kabupaten Sumba Barat. Pembahasan kajian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi sekaligus mengidentifikasi komoditas, produk, dan jenis usaha yang berpeluang dikembangkan sebagai unggulan daerah. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Sumba Barat Yermia Dapadoda Esos, Asisten 2 Yakobus Jefferson, Dapamerang SPMM, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan tersebut meliputi Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kajian KPJU diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi ekonomi Sumba Barat. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi basis data dan informasi dalam menentukan komoditas serta jenis usaha yang memiliki prospek pengembangan. Selain aspek produksi, pengembangan KPJU mencakup berbagai faktor pendukung seperti ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pemasaran investasi, penguatan kapasitas pelaku usaha, infrastruktur, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, keterlibatan lintas perangkat daerah dinilai penting agar pemetaan potensi ekonomi dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap hasil kajian KPJU dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan LPUMK, Unwira dan Bank Indonesia, KPW, NTT diharapkan turut memperkuat identifikasi potensi ekonomi lokal sehingga komoditas dan usaha unggulan daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pendengar, informasi berikut kami hadirkan. Wakil Bupati Sumba Timur buka turnamen mini soccer Ansor Cup 2 U13. Informasi ini kami kutip melalui portal kami rri.co.id. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP secara resmi membuka turnamen mini soccer Ansor Cup 2 U13 tahun 2026 yang diselenggarakan pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Sumba Timur Senin 28 September 2026. Kegiatan pembukaan berlangsung di lapangan Pahlawan Waingapu dan dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah, panitia pelaksana, ofisial, wasit serta para pemain dan tim peserta turnamen. Pembukaan tersebut menandai dimulainya kompetisi olahraga usia dini yang diharapkan dapat menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membangun karakter melalui olahraga. Turnamen Mini Soccer Ansor Cup 2 U13 digelar dalam rangka menyambut momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad. Selain menjadi ajang kompetisi antar tim, kegiatan tersebut juga diarahkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda khususnya di bidang olahraga sepak bola. Kehadiran turnamen usia dini ini dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Kabupaten Sumba Timur dalam mengasah kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperoleh pengalaman bertanding secara langsung dalam suasana kompetisi yang sehat dan sportif. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Sumba Timur bersama seluruh panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen olahraga seperti mini soccer Ansor Cup 2 tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan dan perolehan kemenangan, tetapi memiliki nilai pembinaan yang jauh lebih luas. Melalui kegiatan ini, para pemain dapat belajar mengenai kedisiplinan, kerjasama tim, tanggung jawab, keberanian, serta pentingnya menghargai lawan dalam setiap pertandingan. Yonatan Hani juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap pertandingan dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kepada para ofisial dan wasit, Wakil Bupati meminta agar seluruh tugas dapat dijalankan secara profesional, objektif, dan adil hingga setiap pertandingan dapat berlangsung tertib, aman, serta menjunjung tinggi prinsip fair play. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur selanjutnya terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan positif yang melibatkan generasi muda termasuk kegiatan olahraga. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, disiplin, serta memiliki semangat untuk berprestasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki sejak usia dini. Melalui pelaksanaan turnamen mini soccer Ansor Cup 2 U13 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Kegiatan tersebut juga diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit atlet muda berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah, tetapi sekaligus memperkuat kebersamaan, persaudaraan, toleransi, dan semangat persatuan di tengah masyarakat. Dengan demikian, turnamen yang digelar dalam suasana menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat memberikan manfaat positif bagi pembinaan generasi muda di Kabupaten Sumba Timur.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

KSOP Waingapu dorong operator wujudkan budaya keselamatan pelayaran konsisten dan informasi ini kami hadirkan dari portal kami rri.co.id untuk saudara pendengar ikuti di Sumba pagi hari ini. Keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama kantor Kasyabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 4 Waingapu dengan memperkuat pemeriksaan mandiri kelautan kapal dan latihan kondisi darurat di atas kapal. Penguatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sekaligus mendorong perusahaan pelayaran dan awak kapal agar lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan selama kegiatan pelayaran. Pemeriksaan mandiri atau self-inspection dan general emergency drill diharapkan mampu menjadi bagian dari rutinitas keselamatan. Bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi tetapi kesiapan kapal dapat terus dipantau berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Dalam penerapannya, Nakoda menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan pemeriksaan mandiri dilakukan secara benar sesuai kondisi kapal. Hasil pemeriksaan harus disimpan di atas kapal, sementara pelaksanaan latihan kondisi darurat dicatat dalam ship's logbook dan dilengkapi dokumentasi foto atau video. Bertanda waktu, perusahaan pelayaran juga berkewajiban memastikan latihan dilakukan dan dievakuasi secara berkala, khususnya untuk kapal penumpang dan roro penumpang. Apabila ditemukan kekurangan dalam latihan maupun pemeriksaan, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan hingga potensi gangguan keselamatan dapat diminimalkan sebelum kapal melanjutkan kegiatan pelayaran. Penguatan pengawasan ini berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KPDJPL 178 tahun 2024, Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan nomor SE DKI 6 tahun 2026 serta Surat Edaran KSOP kelas 4 Waingapu nomor AL.21/466/09/KSOP Waingapu WPU/2026. KSP Waingapu menegaskan bahwa pemenuhan persyaratan keselamatan merupakan bagian penting sebelum kapal memperoleh pelayanan dokumen maupun surat persetujuan berlayar. Terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan dapat dilakukan tindak administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk penundaan dokumen keselamatan dan pelayaran sertifikasi sampai persyaratan keselamatan dipenuhi. Pemeriksaan cakup dokumen kapal, ship's logbook, kesiapan peralatan keselamatan, pelaksanaan latihan kondisi darurat, pengendalian manifest penumpang, kapasitas kapal, serta kebutuhan terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan. Melalui langkah tersebut, setiap evaluasi diharapkan menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan dapat dipantau pelaksanaannya. Sinergi antara regulator, operator, dan seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayaran yang aman, tertib dan disiplin, dengan keselamatan sebagai tanggung jawab bersama.

Baik pendengar, terima kasih karena di Sumba pagi hari ini kita telah bersama mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan di Sumba pagi ini hingga siang nanti rekan-rekan saya ada Maya Inya dan juga ada Jerry Delende yang akan menemani Anda hingga pada pukul 11 siang nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya di Sumba pagi hingga pada pukul 9 waktu Indonesia tengah pagi hari ini. Lagu dari Judika akan saya hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan saya dan saudara pendengar, dan rekan Maya akan menemani Anda.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Salam sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar RRI Sumbah, pagi perlahan menuju siang. Dan biasa di jam seperti ini, semangat mulai diuji. Kopi sudah diminum dan sarapan sudah lewat. Pekerjaan mulai menumpuk dan tubuh mulai bertanya, kapan istirahat? Oke, tapi tetap semangat apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini, lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan membandingkan pekerjaan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang perlahan, ada yang sudah sampai tujuan, dan ada yang masih berjuang mencari jalan. Semuanya tetap berharga. Jadi untuk Anda yang sedang berjuang hari ini, pelan tidak masalah, yang penting jangan berhenti. Tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi aktual menarik.

Anda berada pagi perlahan menuju siang nih ya. Biasanya di jam seperti ini semangat mulai diuji, kopi sudah diminum, sarapan sudah lewat, bahkan pekerjaan mulai menumpuk nih, dan juga tubuh mulai bertanya kapan istirahat. Tapi pendengar, tetap semangat ya, apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini, lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena memang setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan pendengar, ada yang cepat, ada yang perlahan, ada yang sudah sampai tujuan, ada yang masih berjuang mencari jalan, dan semuanya akan tetap berharga. Jadi untuk Anda yang sedang berjuang hari ini, pelan tidak masalah, yang penting jangan berhenti. Ya, itu dia pendengar, basa-basi kita ya di menjelang siang. Untuk itu pendengar, Anda tetap ikuti kami terus ya, karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Iya, 96,9 MHz stasiun produksi Sumba. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Sumba pagi ini ya. Dan pendengar, waktu terus berjalan ya, pendengar RRI Sumba dimanapun.

Stasiun Produksi Sumba. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu sudah semakin mendekati siang ya. Bagaimana aktivitas Anda sampai saat ini? Semoga pekerjaan berjalan lancar dan juga segala urusan yang direncanakan ya mulai menemukan jalannya. Dan pendengar, kalau tadi pagi kita memulai hari dengan semangat, sekarang waktunya kita tetap menjaga energi. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa makan, dan juga jangan terlalu sibuk ya mengejar pekerjaan sampai lupa menjaga diri sendiri. Dan pendengar, karena rezeki memang perlu dikejar nih ya, pekerjaan memang harus diselesaikan, tetapi kesehatan juga jangan sampai ditinggalkan. Tetap santai, tetap produktif, dan tetap bersama kami di RRI Sumba. Musik pilihan dan informasi menarik masih akan menemani Anda hingga siang hari.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Iya, pendengar, perjalanan siaran pagi kita perlahan sampai di penghujung ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menjadikan RRI Sumba sebagai teman dalam aktivitas Anda di hari ini. Dari yang sudah beraktivitas sejak pagi, yang bekerja, belajar, berdagang, bertani, berkendara, sampai Anda yang mungkin masih menikmati waktu santai di rumah nih ya. Semoga apa yang kita jalani hari ini membawa kebaikan. Kalau ada yang belum tercapai, jangan kecewa karena masih ada waktu untuk mencoba lagi. Dan pendengar, kalau hari ini terasa berat, ingat satu hal ya. Anda sudah sampai sejauh ini berarti Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Seperti itu. Jadi pendengar, saya pamit dari rangkaian siaran pagi hingga siang. Tetap jaga kesehatan Anda, jaga keselamatan, dan jangan lupa tetap dengarkan RRI Sumba, sahabat informasi dan hiburan Anda. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas. Salam hangat dari RRI Sumba untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada.

Salam sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usman.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arsikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur

Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba. Bersama saya kali ini Cantik Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 12. Dilanjutkan dengan dinamika olahraga dari Pro 3 hingga pukul 12.30. Akan ada cek fakta hingga pukul 13. Aneka berita daerah siang ini ya, hingga pukul 13.30. Pro Dangdut, ragam informasi, dan akan ada Beranda Asacita di akhir kebersamaan. Dan pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas di hari ini, Selasa 29 September 2026. Jangan lupa makan siang pendengar. Cuaca hari ini dari kantor Malada RRI sangat cerah dan sedikit panas, tapi tetap berangin ya pendengar ya. Sepertinya saat ini masih musim sakit, banyak sekali dari kita yang flu atau tiba-tiba mungkin kecapean. Untuk itu terus jaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak, dan jangan lupa tetap semangat, minum vitamin dan istirahat yang cukup pastinya. Kalian bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui radio streaming di portal resmi kita di rri.co.id. Selamat siang pendengar, selamat menikmati. Terima kasih karena terus mendengarkan kami di FM 96,9 MHz.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

bernomor 27, berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga ya dari Pro 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Saat di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3.
4: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
5: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Dinamika Olahraga dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Baik, mendengar Anda dalam Cek Fakta. Pemerintah Kabupaten Kota Wiringin Barat melalui tim verifikasi dan validasi meninjau kesiapan fisik 10 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 3 kecamatannya pada Senin hingga Selasa 22 September 2026. Peninjauan yang tersebar di Kecamatan Pangkalan Benteng, Pangkalan Lada ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat, Rodi Iskandar, guna memastikan kelayakan bangunan serta sarana pendukung sebelum dioperasikan. Kepala Disperindak UKM Kobar Fitriana menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara objektif berdasarkan dengan fakta lapangan untuk memastikan bangunan memenuhi spesifikasi operasional koperasi. Tim Verval lintas perangkat daerah melakukan evaluasi teknis bangunan dan administrasi demi menjamin kesiapan penuh 10 gerai KDKMP dalam mendukung perekonomian warga di tingkat desa. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Kembali bersama kami di RRI Sumba bersama saya pasien Cantika Anjali yang akan menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, September punya cerita tersendiri untuk pamit ya. Bukan dengan suara keras, bukan juga dengan drama. Cuma perlahan mengurangi hari sampai akhirnya kita sadar. Oh, ternyata sudah sampai Oktober ya.

FM 96,9 MHz, kembali bersama saya Cantika Anjali di siang hari ini. Pendengar September punya cerita sendiri untuk pamit. Bukan dengan suara keras, bukan juga dengan drama, cuman perlahan mungkin mengurangi hari sampai kita sadar, oh ternyata sedikit lagi kita hampir masuk bulan Oktober. Di siang yang teduh ini, kalau ada cerita yang belum selesai, biarkan saja dulu. Tidak semua cerita harus punya titik ya hari ini ya. Dan ada yang memang cukup diberi koma, lalu kita lanjutkan lagi ketika hati sudah siap. September boleh pergi, tapi jangan bawa semua kenangannya. Sisakan sedikit buat bahan senyum kalau suatu hari kita mengingatnya kembali. Kalau ada seorang yang masih muncul di kepala setiap malam, mungkin bukan karena September terlalu romantis, mungkin karena memang wifi hati kita belum putus koneksi ya. Selamat menikmati penghujung September. Kita tidak perlu terburu-buru menyambut Oktober. Nikmati saja siang ini, sebab beberapa momen memang lebih indah ketika kita tidak terlalu banyak pikiran.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Baik, pendengar, selamat makan siang ya. Ini sudah pukul 13:35 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau di WK Bubak hari ini cuacanya sedikit mendung, tapi tetap terang dan pastinya tetap berangin ya pendengar ya. Karena Sumba mulai memasuki musim dingin di bulan September ceria ini di akhir bulan ini. Dan pendengar jangan lupa terus jaga kesehatan dan terima kasih karena kalian terus mendengarkan kami di FM 96,9 MHz. Hari ini angkasawan angkasawati RRI Sumba cukup sedih ya karena beberapa anak praktek yang sudah hampir 3 bulan berpraktek di kantor kami sudah kembali untuk bersekolah ya, melanjutkan studi mereka. Dan semoga selalu sehat, selalu sukses. Semoga mereka di RRI mendapatkan ilmu yang dibutuhkan untuk nanti ketika mereka lulus atau mereka nanti ujian di sekolah seperti itu. Pendengar, Anda masih mendengarkan lagu saat ini Semua Aku Dirayakan dari Nadine Amisah. Dan masih banyak lagu menemani siang hari Anda yang masih bekerja, yang di rumah saja. Selamat bekerja, selamat beristirahat, selamat makan siang dulu bersama orang-orang terkasih. Dan jangan lupa terus minum vitamin dan minum air putih yang banyak agar tetap terdehidrasi.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya.
1: Pendengar, saat lagi Anda akan masuk dalam Pro Dangdut ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Hati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Cantik Anjali di siang hari ini. Pendengar, September ternyata punya cara sendiri untuk pamit. Bukan dengan suara keras, bukan juga dengan drama. Cuman perlahan mengurangi hari sampai kita tersadar, oh, sedikit lagi masuk bulan Oktober. Di siang yang teduh ini, kalau ada cerita yang belum selesai, biarkan dulu pendengar. Tidak semua cerita harus punya titik hari ini. Ada memang yang cukup diberi koma, lalu kita lanjutkan lagi ketika hati kita sudah mulai siap. September mungkin boleh pergi, tapi jangan sampai semua kenangannya dibawa ya. Simpankan sedikit bahan, kalau suatu saat kita mengingat, kita bisa tersenyum kembali. Dan kalau sampai sekarang ada seseorang yang masih muncul di kepala setiap malam, mungkin itu bukan karena September terlalu romantis, tapi karena koneksi wifi kita belum terputus ya. Selamat menikmati penghujung September. Kita tidak perlu terburu-buru menyambut Oktober. Nikmati saja yang ada saat ini, sebab pendengar, beberapa momen memang lebih indah ketika kita tidak terlalu banyak pikiran. Terima kasih.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya, baik pendengar, kita pukul 14 yang siang ini ditemani lagi lagu dangdut ya. Ini judulnya Gubuk Bambu. Dan masih ada lagu-lagu dangdut lainnya akan kita dengarkan hingga pukul 15 waktu Indonesia.

Pendengar, Anda mendengarkan lagu Susis dari Sule ya, yang ini viral pada saat zaman-zaman saya SMP atau SMA, dan sekarang masih juga diminati oleh banyak orang. Dan Anda masih dalam Pro Dangdut, mendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Baik, pendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya yang cantik hari ini. Cantika Anjali ya. Informasi bersumber dari portal resmi kami pastinya di rri.co.id. Pendengar, Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum sidang Majelis Umum ke-81 PBB di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, yaitu dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin kemarin 28 September 2026. Indonesia mengingatkan pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata. Dalam beberapa pekan terakhir, 3 aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Kemudian, seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok tewas dan 9 perempuan serta anak diculik di Mimika. Serangan terhadap warga sipil ini bukanlah bentuk penyampaian apresiasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya dengan tetap memastikan seluruh langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM. Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar HAM. Mengutip pernyataan Menlu Sugiono dalam sesi debat umum SMU ke-81 yang disampaikan pada Jumat 25 September, Indonesia kembali menegaskan, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan masyarakat. Indonesia adalah satu bangsa, dan Indonesia menegaskan pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan kantor komisaris tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain. Pendengar, informasi tentang penembakan 3 ASN bersama pengemudi memang sangat viral saat ini ya. Dan masih terus juga dipertanyakan oleh para netizen, apakah nanti akan ada korban-korban lain atau bagaimana pemerintah Indonesia khususnya dari Komnas HAM atau Kementerian HAM menanggapi masalah ini? Apakah nanti ke depannya akan ada penyelesaian seperti apa? Kita masih menunggu sebagai masyarakat. Intinya kita terus mendukung saja apa yang dilakukan oleh pemerintah yang pasti baik untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, dan semoga saudara-saudara kita yang merantau ke Papua atau dengan saudara-saudara kita di Papua juga tetap aman, kita tetap toleransi yang tinggi, utamakan toleransi, tidak ada kepentingan ras masing-masing, kita satu Indonesia, satu tanah air, satu merah putih ya. Semoga memang Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan Indonesia bisa kembali aman, kembali bersatu ya, tanpa ada korban-korban lagi yang harus dikorbankan. Baik, pendengar, kita masih akan mendengarkan lagu ya dari Rem Lodi berjudul Ikro yang sangat menyentuh sekali. Apalah arti kita ini hanya atom yang kecil daripada dia yang maha kuasa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: we also built in sort of this like studio assistant. We call it Studio Chat. And it's a chat bar that lets you talk.
1: Halo, Bu. Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami di FM 96,9 MHz. Pagi ini pendengar, rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah akhirnya tembus level 18.000 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, rupiah turun 0,12% atau 22 poin menjadi 18.000 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin, rupiah merosot 0,42% ke posisi 17.978. Dan pergerakan rupiah sepanjang hari ini diperkirakan melemah, tapi masih ada peluang untuk menguat. Analis pasar uang dan pasar modal dari MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan dari sisi teknikal masih mencermati akan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Menurutnya, rupiah akan menguji rentang 18.000 hingga 18.127 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun, Herditya melihat ada peluang penguatan rupiah dalam jangka pendek. Peluang penguatan rupiah ini rentangnya dari 17.960 rupiah hingga 17.954 rupiah. Menurutnya, pelemahan rupiah disebabkan oleh indeks dolar Amerika Serikat yang bergerak menguat. Hari ini indeks dolar Amerika Serikat berada di level 101,21, menguat tipis 0,05% dibandingkan hari sebelumnya. Penguatan dolar Amerika Serikat ini seiring dengan tingkat imbal hasil obligasi yang tinggi ya, level 5,2% untuk tenor 10 tahun. Sedangkan imbal hasil tenor 2 tahun berada di level 4,91%. Dalam jangka pendek, pelemahan rupiah akan berdampak negatif utamanya terhadap para emiten di pasar modal yang memiliki utang dan biaya operasional dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Pendengar, kita akan masih akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan bukakan lagu untuk Anda, Car of Sight ya, dari James Arthur versi akustik pastinya. Dan Anda juga bisa merequest lagu kesukaan Anda pada kami di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dalam Play Store.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

termasuk dugaan tindak pidana fidusia yang melibatkan puluhan debitur PT Sampit Auto Finance di Kota Kupang. Perkara ini diduga berlangsung sudah sejak tahun 2023 hingga 2025 dan mengakibatkan kerugian terhadap PT Sampit Auto Finance selaku penerima fidusia yang ditaksir mencapai 1,131 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari laporan polisi tertanggal 26 Januari 2026. Dalam laporan ini, penyidik menemukan dugaan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 45 unit sepeda motor oleh 45 debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Sampit Auto Finance. Pengalihan kendaraan tersebut diduga dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan sejak awal, bahkan sebelum para debitur melakukan perjanjian pembiayaan dengan perusahaan finance. Pendengar, penyidik menduga terdapat rangkaian perbuatan yang terorganisasi dalam proses pengajuan pembiayaan hingga pengalihan kendaraan kepada pihak lain. Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka dengan peran yang berbeda. Salah satunya berinisial RMP yang diduga membantu proses pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Selain itu, penyidik juga menetapkan ORN yang merupakan pegawai PT Sampit Auto Finance sebagai tersangka. ORN diduga berperan dalam melancarkan pengajuan kredit bermasalah atau kredit fiktif yang melibatkan 45 debitur sebagai pemberi fidusia. Sementara kendaraan yang diperoleh melalui pembiayaan ini dialihkan kepada MN yang disebut sebagai pihak penadah. Nah, setelah melalui serangkaian proses penyidikan pada Selasa 8 September, penyidik Sampit 2 Eksus Ditkrem Sisus Polda NTT melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap kedua kepada Kejaksaan Negeri Kupang. Pendengar, meski sejumlah tersangka telah diserahkan kepada Kejaksaan, penyidikan perkara tersebut masih terus dikembangkan. Penyidik Sampit 2 Eksus Polda NTT masih mendalami keterlibatan 44 debitur lainnya. Di Reskrimsus Polda NTT, Kombes Pol F. Irwan Arianto membenarkan bahwa memang penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Ia menegaskan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Menurutnya, apabila ditemukan pihak-pihak lain yang turut terlibat, mereka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlangsung. Dan sampai saat ini, saat ditemui RRI kemarin Senin 28 September 2026, Polda NTT juga mengatakan membuka ruang bagi masyarakat atau pihak lain yang merasa menjadi korban untuk menyampaikan informasi kepada penyidik, khususnya Sampit 2 Eksus, guna membantu mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Kupang. Nah, pendengar, Anda masih akan dalam ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastinya masih bersama saya, Cantika Anjali. Dan informasi bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Anda masih akan mendengarkan lagu-lagu yang akan kami putarkan ya. Baik, setelah ini ada lagu dari Coldplay yang berjudul The Scientist.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta visi jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Berita pertama, mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Widilai, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Widilai mengatakan pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur air, sumur bor, semua yang pada bulan Juli masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita pemerintah tidak mengambil untung. Kita pemerintah tujuan.
1: Bupati Wilai menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kekeringan untuk mengambil keuntungan dari pendistribusian air kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
2: Membantu masyarakat, jangan sampai mobil-mobil tangki yang kita bantukan untuk bantuan ke masyarakat, hanya diminta untuk mengisi BBM. Dan kalau di lapangan ada pantauan seperti harga yang melampau tinggi, tolong disampaikan agar kita melakukan penertiban atau pencegahan. Panggil, kita bina dulu. Kalau semua

0: Perkemi NTT akan merayakan HUT Perkemi NTT ke-48 dan launching TC jangka panjang menuju World Taikai di Nagoya, Jepang dan PON ke-22 tahun 2028. Gasuko Nasional Wilayah 4 akan menjadi event penutup kalender kegiatan Perkemi NTT tahun 2026.
1: Beberapa langkah yang sudah kita lakukan ini secara internal di bawah komando Ketors, saya laku senior kami di Kempo dengan Anamdan. Sudah kita lakukan berbagai langkah-langkah yang tentu saja bisa dilihat oleh Ketum, sehingga langkah-langkah kita ini betul-betul terukur dan mudah sekali untuk terbaca sebagai output yang jelas daripada pengurus yang baru ini untuk menuju sukses pergi di NTT membawa nama harum Indonesia di waktu-waktu ke depan.
0: Menanggapi sejumlah kalender event tersebut, Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT, Sensei Juli Sutrisno Leskodat berharap para pengurus, pelatih terus mempersiapkan atlet-atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan pada berbagai jenjang event. Ia berharap kolaborasi, kekompakan, dan kerjasama semua pengurus untuk terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perkemi NTT agar semakin banyak orang yang cinta dan masuk cabur Kempo.
2: Saya berharap media ini menjadi sangat penting sekarang dan target kita ini kan mencari atlet-atlet yang muda. Dan ini supaya ada regenerasi terus. Karena ada sebagian kabupaten, ini mereka punya kesulitan juga untuk merekrut-rekrut kader-kader baru. Makanya saya berharap bahwa dengan para media yang bisa mengemas storytelling supaya jadi mendaya tarik orang mau ikut Kempo, salah satu tugasnya ya.
0: Wakil Ketua Umum 1 Pengprov Perkemi NTT, Sensei George M. Hajo, menyampaikan pengurus akan menggelar rapat kerja Perkemi NTT pada 1 November 2026, sehari sebelum acara LLMC, pelantikan pengurus Perkemi NTT dan HUT Perkemi NTT, launching TC jangka panjang Perkemi akan membahas berbagai langkah dan strategi menghadapi berbagai event, terutama persiapan World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT sore siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dies Natalis ke-19, IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
4: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen IAKN Kupang.
5: Sidang senat terbuka Dies Natalis digelar di Kemit Center mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan berdampak bagi masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH mengatakan, usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk semakin matang, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Rektor, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan civitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, diantaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar pemeringkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas.
4: Target ke depan kita sudah sosialisasikan, IAKN Kupang akan berbenah untuk meraih predikat unggul, untuk meraih akreditasi unggul, dan juga 10 besar untuk versi bibliometrik, dan juga kita

0: akan bergerak untuk upaya pencapaian institusi untuk transformasi kelembagaan yang selanjutnya yaitu menuju universitas.
1: Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6-7. Ia mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman, serta melimpah dengan rasa syukur. Empat pesan utama juga ditekankan, yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat.
2: Kita beriman, Bapak Mama Saudara-saudara, karena kita percayai. Apapun yang Bapak Mama dan juga saya kerjakan saat ini sangat menentukan masa depan kita. Orang yang beriman, dia akan sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ciri khas dirinya sebagai orang Kristen, apa komitmen yang harus dikerjakan, dan apa yang wajib dilakukan sebagai orang-orang yang beriman.
1: Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menata perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
4: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang PLNI ND Haikal M. Gibran, Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang yang naik dari pelabuhan untuk ND sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan PLNI secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang naik dari ND untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, PLNI tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
5: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi. Untuk tiketnya sudah habis.
4: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi PLNI Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. PLNI juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Primob, Wonder by BNI, Dana, dan My Telkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi PLNI Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
6: Kesan saya membeli pakai aplikasi PLNI Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini, kalau tidak lewat aplikasi ini lebih bagus dan dia lebih cepat, pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
4: Ditambahkan, petugas PLNI turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi PLNI Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.

0: KPP Pratama Atambua gelar FKP untuk peningkatan kualitas standar pelayanan publik bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: KPP Pratama Atambua menggelar kegiatan forum konsultasi publik bagi perwakilan masyarakat, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, dan media massa untuk menerima segala masukan terkait penerapan standar pelayanan publik yang diberikan agar menjadi acuan untuk peningkatan kualitas kedepannya. Kepala KPP Pratama Atambua Satrio Adi Wibowo dalam arahan menyampaikan tujuan pelaksanaan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Nah, ada pun tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini untuk sasaran di layan. Jadi sebenarnya ini merupakan kebijakan untuk antara tanggung selaku pelayanan publik dan para stakeholder dari KPP Pratama Atambua untuk memperoleh pemahaman dan solusi antara pelayanan dan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah dan penerapan dampak dan evaluasi yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan untuk diperoleh kebijakan yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Menurut Satri Adi Wibowo, melalui FKP menjadi wujud transparansi dan keterbukaan informasi terkait kebijakan publik standar pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan ke depan. Ia mengatakan mengenai berbagai masukan, KPP Pratama Atambua berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan yang diperoleh dalam forum sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan perpajakan diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Seleksi terbuka JPT Pratama Alor memasuki tahap perampungan nilai. Anggota DPRD Alor, Naboy Stalo, meminta proses pengisian jabatan berjalan objektif. Laporan disampaikan Stefani Libu.
3: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama Kabupaten Alor tahun 2026 kini memasuki tahap perampungan nilai setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Alor, Francis Malaikai, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah selesai dilaksanakan dan saat ini panitia sedang melakukan perampungan nilai para peserta. Setelah proses tersebut selesai, hasil seleksi akan masuk pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
4: Berkompeten untuk melakukan segala sesuatu itu tingkatnya itu pemimpin sebagai pimpinan daerah sini seperti itu pimpinan OPD dan lain segala macam.
5: Wawancara semua sudah. Oh semua sudah. Tahapan sudah selesai.
4: Sekarang tahapan perampungan ini.
3: Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Naboy Stalo, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor, meminta proses pengisian 6 jabatan tersebut dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi dan kesesuaian pendidikan serta analisis jabatan.
6: Jangan memberikan jabatan itu karena tim, karena sudah, karena jabatan, adik, kakak adik. Itulah yang kami perhubungan. Karena ini ada 6 jabatan kosong. Dan ini 6 jabatan yang ada di beberapa OPD pengguna APBD terbesar.
3: Naboy berharap proses seleksi menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang mampu membawa pemerintah Kabupaten Alor bergerak lebih baik ke depan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Bilok membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta visi jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Reona Rismal Yoga. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di menit yang ke-24 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kabar baik pastinya ya, dengan beragam aktivitas kita di sore hari ini. Semoga bisa kelar semuanya ya, tertuntaskan semuanya. Pendengar Warta NTT Sore Berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Fongkilete akan temani Anda sampai tuntas kebersamaan di pukul 2.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore dari pukul 17 sampai hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini, pendengar masih ditemani dengan musik religi muslim. Dan setelah itu pendengar, kita akan mengikuti azan maghrib untuk seputaran kota Waikabubak dan sekitarnya.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Kodim Sumba Barat, Gandeng Kantor Kehutanan, Tanam Pohon Bersama. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI Kodim 1613 Sumba Barat bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar gerakan penanaman pohon di Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat penghijauan di wilayah binaan Kodim 1613 Sumba Barat. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen dalam menjaga keseimbangan alam. Selain memperindah kawasan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan seperti erosi dan kekeringan, serta memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan penghijauan itu melibatkan anggota TNI, Persit Kartika Chandra Kirana, pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dan masyarakat setempat. Seluruh peserta mengikuti proses penanaman secara gotong royong, yang sekaligus mencerminkan sinergi antar TNI dan masyarakat dalam menjaga serta merawat lingkungan di wilayah tersebut. Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Halisogen, SEM Han, mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial dalam menyambut HUT TNI. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan terlaksananya gerakan penanaman pohon tersebut, Kodim 1613 Sumba Barat dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap kawasan Desa Beradolu dapat menjadi semakin hijau dan asri. Perawatan tanaman secara berkelanjutan juga diharapkan dapat memastikan manfaat penghijauan dirasakan dalam jangka panjang serta diwariskan kepada generasi mendatang.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba Pemkab Sumba Barat bahas kajian KPJU unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama Lembaga Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, Universitas Katolik Widya Mandira, dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur membahas pelaksanaan kajian komoditas produk dan jenis usaha unggulan di Kabupaten Sumba Barat. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Sumba Barat, Yermian Dapadoda Esos, Asisten 2 Yakobus Jefferson Dapamerang SPMM, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan tersebut meliputi Dinas Perikanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kajian KPJU diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi ekonomi Sumba Barat mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata hingga ekonomi kreatif. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi basis data dan informasi dalam menentukan komoditas serta jenis usaha yang dimiliki prospek pengembangan. Selain aspek produksi, pengembangan KPJU mencakup berbagai faktor pendukung seperti ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pemasaran, investasi, penguatan kapasitas pelaku usaha, infrastruktur, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, keterlibatan lintas perangkat daerah dinilai penting agar pemetaan potensi ekonomi dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap hasil kajian KPJU dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan LPUMKM Unwira dan Bank Indonesia KPW, NTT diharapkan turut memperkuat identifikasi potensi ekonomi lokal sehingga komoditas dan usaha unggulan daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz Wabub Sumba Barat tekankan pengabdian dan keteladanan aparatur kecamatan. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos memimpin apel kesatuan dan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat Senin 28 September 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya tanggung jawab aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang wajib memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh warga tanpa membeda-bedakan. Wakil Bupati yang akrab di sapa Timoraga itu mengingatkan aparatur agar tidak sekedar mengucapkan panca prasetya, tetapi juga merenungkan, menghayati, dan mengamalkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat sehingga setiap aparatur dituntut menjadi teladan, bekerja nyata, serta tidak melakukan tindakan yang justru menyulitkan warga. Ia mengapresiasi para camat, lurah, serta kepala desa yang selama ini berkontribusi menjaga keamanan wilayah dan meminta kolaborasi dengan masyarakat terus diperkuat. Selain pelayanan publik dan keamanan lingkungan, Wakil Bupati mengingatkan aparatur untuk mempersiapkan lahan pertanian menjelang musim hujan. Ia juga meminta pengawasan dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri agar apa yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan tindakan di lapangan. Timoraga kembali menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar termasuk pangan. Ia menegaskan aparatur bukan hanya bertugas menyampaikan instruksi, tetapi juga harus mampu menggerakkan, memberi contoh, membangun kerjasama, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Dengar saat ini masih kemana dengan rekam musik pilihan Anda dengan judul lagu Overthinking dinyanyikan oleh

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi kita Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu gak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arsikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Yang pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sebaiknya kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini.
1: FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum atau pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri datang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon, karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terrugi.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan Bukan Women Solution ya, Lost Solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru, dan ini nih, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok. Rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Ya.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: When I first saw you,
3: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Rayuan Perempuan Gila yang dinyanyikan oleh Nazin Amiza.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa Sekolah Rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di Sekolah Rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
17: pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar
0: ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam, apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
2: Baik, dalam keadaan sehat. Dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki. Syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya diasuh oleh nenek.
0: Oke. Okay.
1: Dari masih usia 2 tahun, karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah, dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
0: Oke.
1: Okay. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi, memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay,
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya.
0: Yeah.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata. Setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai. Apa wai wai? Baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
0: dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
1: Iya, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, baik, itu
1: panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota, jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa, pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangiarangu. Ada cerita Ana Lalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita. Saya itu ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
0: Okay.
2: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi beli yang disebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya
1: Ya,
2: untuk
1: betul.
2: menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu, lalu kemudian
0: Iya,
2: ada
0: di
2: cerita yang
0: Sumba Timur.
2: menjelaskan mengapa fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
0: Masih ada.
2: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu,
0: Iya,
2: yang sangat
0: oke.
2: Sastra,
0: Oke.
2: kemudian yang sangat paralel begitu.
0: Oke. Pak
2: Atau
0: Retang,
2: rap
0: kalau
2: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
0: Rap Sumba. Berarti Pak Retang, mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba,
1: Ya,
0: itu
1: ya.
0: termasuk tradisi lisan.
1: Ya, ya. Bagi
0: Oh,
1: saya itu
0: ditambah musik
1: lisan.
0: juga itu termasuk tradisi lisan ya.
1: Tradisi lisan. Bagi saya,
0: Oke,
1: ya.
0: bukan hanya dari puisi ya.
1: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan. Mau di daun lontar, atau di kelopak kayu, atau di
0: Oke.
1: buku,
0: Oke.
1: harus ditulis. Tradisi lisan, sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap, atau apa, atau syair.
0: Itu tetap termasuk
1: Bisa.
0: tradisi lisan.
1: Lisan.
0: Oke.
1: Ketika dituliskan kolaborasi bisa lisan bisa tulisan, bisa
0: Oke.
1: dua bidang
0: Oh iya,
1: bermainnya.
0: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA tahun
0: Dari SMA.
1: 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
1: Ya,
0: seperti apa?
1: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
0: Iya.
1: Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum
0: Iya.
1: tahu huruf.
0: Iya.
1: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek,
0: Oke.
1: cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cerita-cerita yang angker lah, apalah
0: Iya.
1: untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: Betul, betul.
1: itu membekas.
0: Oke.
1: Berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis, ketika saya sudah mengenal tradisi tulis,
0: Ya.
1: Bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B,
0: Ya.
1: C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian,
0: Ya.
1: mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping
0: Iya,
1: saya,
0: kopi.
1: membekas kolaborasi.
0: Oke.
1: Menjadi sesuatu gitu.
0: Oke, berarti memang dari
1: Itu
0: SMA.
1: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi
0: Oke.
1: suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang
1: Ke
0: ini.
1: SMP.
0: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93 ya?
1: 93 ya.
0: Wow, sudah
1: Kalau
0: hampir
1: untuk tradisi
0: 30 tahun.
1: tulis,
0: Iya.
1: kalau tradisi lisan dari kecil,
0: Dari
1: sebelum
0: kecil.
1: SD.
0: Iya, karena kita sering
1: Bali kuat tradisi lisannya.
0: kuat ya.
1: Ya.
0: Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti
1: Ya.
0: apa menurut Pak Jengki?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Dan di semua budaya Nusantara sama,
0: Sama.
1: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama, karena saya
0: Oke.
1: kebetulan bidang ilmu saya di sana,
0: Oke.
1: antropologi
0: Antropologi.
1: sama.
0: Oke.
1: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini itu.
0: Iya,
1: Itu
0: oke.
1: kan proses
0: Proses.
1: dinamika sosial.
0: Oke, baik. Wah,
1: Gitu.
0: sudah hampir 30 tahun lebih seperti
1: Ya.
0: itu. Bagaimana
2: Ya,
0: Pak
2: kalau
0: Retang,
2: saya
0: ada mau
2: bisa
0: tambahan?
2: menambahkan
0: Iya.
2: yang tiga.
0: Silakan, Bapak.
2: Iya, jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar.
0: Iya.
2: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba itu sama dengan
1: Ya,
2: motif-motif
1: ya,
2: itu
1: ya.
2: adalah bagian dari
1: Betul.
2: komunikasi sebenarnya.
0: Iya.
1: Betul.
2: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual
1: Ya.
2: itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa
1: Betul.
2: menceritakan sesuatu, kita bisa
0: Oke.
2: ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga kederuhangu pama apa rara mata mandung, artinya
0: Iya.
2: itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, ya artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang
1: Ya,
2: sombong.
1: ya.
2: Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui
0: Iya,
2: gambar-gambar
0: gambar.
2: sederhana
0: Oke.
2: maupun motif lain gitu ya.
0: Oke,
1: Nah,
0: baik.
1: saya
0: Iya,
1: tambahin
0: silakan
1: lagi
0: Pak
1: ya.
0: Jeki. Iya, kita
1: Eh, Bang Netang,
0: ngobrol seru ini malam hari
1: ini
0: ini.
1: idenya Bang Netang ini menarik sekali.
0: Iya.
1: Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Tulisan, oke.
1: Abang Netang tadi bilang ada gambar,
0: Gambar, ya.
1: itu tradisi visual.
0: Oke.
1: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: Zaman dahulu, betul.
1: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
1: Sorry, tradisi
0: Visual
1: lisan.
0: itu, lisan.
1: Lisan dan visual berbarengan
0: Iya, betul.
1: sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
1: Itu
0: betul, ya.
1: menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang
0: Iya,
1: udah ngingetin.
0: sering digambar di tembok-tembok
1: Iya,
0: zaman dahulu ya.
1: gambar-gambar gua itu
0: Iya,
1: tradisi
0: gua.
1: visual,
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: bersama dengan tradisi lisan.
0: Betul.
1: Tulisan belakangan
0: Iya,
1: itu.
0: belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu ya,
1: Iya,
0: Pak Jeki.
1: lisan dan visual.
0: Iya. Memang
1: Gambar gua itu.
0: ketiga hal ini tidak bisa
1: Yang
0: dipisahkan.
1: sekarang kita
0: Iya.
1: kenal di motif-motif kain Sumba
0: Iya.
1: atau di Bali, motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin menarik ya, pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali, Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya, Bapak ya?
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada
0: Okay.
2: hierarki
0: Okay.
2: bahwa yang bersifat apa bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah yang, sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu
0: Okay.
2: lebih tinggi, yang satu lebih rendah.
0: Yeah.
2: Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya kalau dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, takut dianggap
0: Yes.
2: tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba Wengap, Sumba Ndahum Balilamuhu Akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya. Orang
0: Okay.
2: Harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal,
0: Yeah.
2: syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya.
0: Iya.
2: Tidak lagi malu, tidak lagi misalnya meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris,
0: Iya.
2: tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan dan
0: Oke. Okay.
2: kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu. Itu
0: Oke. Okay.
2: apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk yuk ini tradisi lisan kita,
1: Ya.
2: sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
1: Penting
2: rayakan,
1: ya,
2: sesuatu yang kita
1: dirayakan.
2: harus banggakan
0: Iya.
2: dan sebagai bagian dari identitas kita. Hanya dengan bangga bahwa kita ingin
0: Ya.
2: mewariskan semacam itu. Saya
0: Betul.
2: nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi mungkin agak
0: Iya,
2: kelewatan
0: sangat
2: saya.
0: menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk
1: Ya.
0: anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan
1: Ya.
0: oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang
1: Dari
0: dan Pak
1: tradisi
0: Jengki.
1: lisan,
0: Iya, dari
1: dari
0: tradisi
1: tradisi lisan,
0: lisan
1: betul.
0: menjadi tulisan atau tadi visual seperti
1: Ya,
0: itu.
1: visual,
0: Oke.
1: betul, betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya,
1: Ya,
0: seperti
1: ya,
0: Pak Jengki
1: ya.
0: ini penulis puisi seperti itu.
1: Puisi, cerpen,
0: Puisi, cerpen,
1: novel,
0: novel, semua ya.
1: artikel,
0: Saat ini
1: semua.
0: sudah ada juga bersama kami buku dari Pak
1: Ya.
0: Jengki berjudul Kidung Capung.
1: Ya, betul.
0: Ini
1: Yang terbaru.
0: yang
1: 2025.
0: terbaru. Iya, nanti kita bahas.
1: Ya.
0: Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya itu seperti apa sih, Pak Jengki, sebagai seorang penulis dan penyair?
1: Nah, ini tantangannya menarik nih.
0: Iya.
1: Karena saya pernah lakukan
0: Oke. Okay.
1: ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya. Yeah.
1: bagaimana misalnya contoh kasus yeah. saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi yeah. sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
1: Harus olah latar belakangnya atau apalah alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah.
0: Okay.
1: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini,
0: okay.
1: dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, yeah. saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa.
0: Okay.
1: Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah.
0: Yeah.
1: Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu.
0: Okay.
1: Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu khususnya.
1: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita yeah. rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke. Okay.
1: Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan.
0: Hmm.
1: Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
1: Kita karang itu jadi cerpen.
0: Oh,
1: itu kan okay. menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru. Oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya yeah. seperti itu.
1: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
1: tanpa
0: istilahnya.
1: Menjiblak. Dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D.
0: Yeah.
1: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata yeah. air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita yeah. Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan okay. cerita-cerita lokal itu,
0: okay.
1: seolah
0: okay.
1: metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata yeah. air.
0: Oh, berarti memang
1: imajinasi
0: ya.
1: Bekerja ya.
0: Oh, imajinasi. Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi
1: iya,
0: seperti itu.
1: Itu
0: oh.
1: semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai
1: iya,
0: imajinasi
1: betul.
0: Kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya.
1: Hmm.
0: Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
1: Bukan
0: iya.
1: menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa? Mungkin Pak Retang dulu silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai apa cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yeah. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
0: Okay.
2: Misalnya. Dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu ya, itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan saya itu
0: oh, okay.
2: cara menyambutin keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu hanya okay. memang karena kita terbiasa berpikir Ya berpikir ya yang seperti biasanya as usual kan cara berkomunikasi kan macam-macam
0: Beda-beda
2: kan
0: ya, oke.
2: ini hanya salah sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir
0: Oke.
2: yang membuat kita oh bahasa itu tidak tidak begitu membosankan lagi dan
0: Yes.
2: Beli cengki saya kira
1: Ya,
2: itu memahami
1: betul, betul.
2: apa
0: Ngerti.
2: bagaimana karya sastra
0: Iya.
2: bekerja dalam
0: Oke.
2: kehidupan kita saya kira dan begini kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi kita mengatakan imajinasi itu tidak tidak sama dengan tidak benar loh ya mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas
0: Realitas, oke.
2: dengan kehidupan kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya kan kita ngomong tentang kitab suci tentang surga
1: Betul, betul.
0: Oke.
2: apakah kamu bisa mengatakan itu realitas kan itu juga sesuatu imajinasi
0: Imajinasi, betul.
1: nah, ini saya pikir
0: Iya.
1: ngomong dah ini
2: Ngomong
1: men
2: sensitif,
1: ini
2: ya. Siap.
1: menarik
2: Ya,
1: menarik
2: semacam itu.
1: menarik
2: Jadi,
1: iya betul
2: sastra
1: bang
2: adalah cara berkomunikasi dengan cara
1: iya
2: tertentu,
1: betul
2: termasuk
1: bang
2: sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda
0: Iya.
2: untuk
1: ya
2: melihat logikanya.
0: Siap.
2: Dia punya logika.
0: Iya.
1: Betul.
2: Itu
0: Mohon izin,
2: saran saya.
0: iya. Bapak Retang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuman
1: Oh iya.
0: beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya,
0: Tapi
2: saya
0: tetap
2: mau
0: kami
2: putuskan sekarang
0: lanjutkan.
2: masuk lagi.
0: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
1: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu
0: Iya.
1: juga sangat menarik.
0: Iya.
1: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya folklore, dongeng, mito,
0: Iya.
1: legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta.
0: Iya.
1: Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada
0: Iya.
1: menggunakan imajinasi liar liar liar kita, itu tentu akan jadi konflik.
0: Yes.
1: Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya WK Buba
0: Iya.
1: misalnya dengan versi yang diwarisin dari turun temurun A misalnya tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi
0: Iya.
1: B
0: Oke.
1: itu konflik sosial kan muncul seperti Bang Letang
0: Sebenarnya kita
1: sampaikan
0: bilang iya betul.
1: yang saya maksud imajinasi tadi bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya
0: Oke, kita ciptakan cerita
1: iya
0: itu.
1: kita bikin
0: Oke.
1: narasi contoh misalnya saya suka batu akik nih saya
0: Iya,
1: bilang
0: iya.
1: ini dari langit ini meteor ini apa
0: Iya.
1: itu kan narasi
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: ceritanya ada alien itu apa
0: Iya.
1: jadi tidak ada yang komplain Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba,
0: Beda lagi.
1: sudah ada tradisinya
0: Iya.
1: kita kita pakai versi lain, oh ribut di
0: Betul.
1: bawah.
0: Itu tadi yang saya
1: Nah,
0: maksud. Oke, oke.
1: imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar
0: Yang
1: itu.
0: belum ada
1: Kita
0: ceritanya.
1: bikin cerita baru,
0: Cerita baru. Iya,
1: kayak
0: luar
1: batu
0: biasa.
1: akik yang saya
0: Iya.
1: pakai ini dari planet Mars. Ini,
0: Terjadi
1: oh,
0: ledakan.
1: saya
0: Sorry.
1: dikasih oleh seorang alien.
0: Oke,
1: Itu kan, oh, wow.
0: Iya.
1: Jadi,
0: Oke.
1: itu
0: Oh, itu bedanya ya.
1: cerita juga.
0: Cerita juga. Itu
1: itu
0: karena terdengar dari lisan-lisan juga. Oke, memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya,
1: kaya
0: Bapak ya.
1: sekali
0: Kaya sekali seperti itu ya.
1: Tiba-tiba ke imajinasi
0: Imajinasi. Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa, Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini, Bapak?
1: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali
0: Okay.
1: oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan.
0: Okay.
1: Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara
0: Okay.
1: ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu,
0: Okay.
1: mengolah pikirannya,
0: Yeah.
1: perasaannya, melahirkan imajinasi.
0: Yeah.
1: Setiap orang punya. Jadi Saya tidak percaya bahwa aku nak bisa melukis, nak punya imajinasi, aku nak bisa menulis. Ah, nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
0: Bisa.
1: Muncul.
0: Okay.
1: Wah, ini bagus lukisan ini. Oh. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini. Itu yeah. Imajinasi bekerja.
0: Oh, yeah.
1: Bawah sadar. Yeah. Itu kan... Itu
0: sudah ada
1: udah
0: dari
1: ada.
0: Setiap orang punya.
1: Iya, tinggal bagaimana
0: kita
1: mengenali,
0: ya.
1: Mengenali dan menggali.
0: Oke.
1: Okay. Kesadaran.
0: Kesadaran.
1: Menyadari itu.
0: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir
1: potensi.
0: Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
1: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya?
0: Okay.
1: Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
1: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
1: Dari tuh dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga di aplikasi terjadi.
0: Oke. Okay. Pak Jengki sudah minum moke, Bapak?
1: Oh, sudah dong. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
1: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke
0: okay.
1: Waingapu.
0: Uh-huh.
1: Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
0: Iya.
1: Dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
1: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
1: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini
0: okay.
1: Kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba
0: Timur.
1: Barat.
0: Oke.
1: Okay. Sumba Timur kan
0: sudah
1: tahun 2022. Sumba Timur ke Sumba Barat kan jauh juga.
0: Kan
1: ngajak rombongan.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru okay. sastra puisi Umulan Duparanggi
0: dari Sumba.
1: Dewa Kabuba, Sumba Barat.
0: Okay.
1: Masa kecilnya Umulan Duparanggi Sumba Barat, Dewa Kabuba SD SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di
0: Sumba Barat.
1: Dan akhirnya tahun 2026 tersampaikan dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
1: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
0: Yes.
1: Imajinasi gitu.
0: Iya, betul.
1: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
1: Iya, itu betul itu.
0: Ya,
1: jika kita praktekkan dan saya lakukan.
0: Oke.
1: Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
1: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilis nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
1: Ya, ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
1: Makanya saya lihat itu saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
1: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Oke. Okay.
1: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh, itu masih muda ya Pak ya?
1: Oh, ini sudah tua nih. Sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya, betul. Mirip sekali loh Pak.
1: Cuma
0: mendengar ya.
1: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh, 2015.
1: Cuma okay. Kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
1: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sasa yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021.
0: Yeah.
1: Ini kan yang buku anggaplah nih setelah Jumantara 2025 Kidung yeah. Capung 2025 yeah. oleh Teater Sastra Welang
0: okay.
1: dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang itu saya residensi di Sabang di Aceh.
0: Wow.
1: 2017, Montase 2016, Magening yeah. itu novel 2015. Perempuan yang Mau Ini Keris, cerpen 2011.
0: Ya. Yeah.
1: Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Purnama Diraspura oleh Grasindo 2005.
0: Yeah.
1: Terus pada Lingkar Putingmu ini, puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu, oke. Okay.
1: Bukan keren. Soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
1: Judulnya mesum sih seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan nih, otakmu aja mesum.
0: Otakmu, iya betul. Penyiar memang beda ya Pak ya.
1: Ini kerinduan pada ibu.
0: Okay.
1: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
1: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
1: Dan saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
1: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
0: Cantika.
1: Cantika. Dari mana Mbak?
0: Dari Sumba juga.
1: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa ini saya bikin ini? 2021.
0: Iya.
1: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
0: Oke.
1: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
1: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya, dengar ya artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis.
1: Betul.
0: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
1: Kritis.
0: Kritis seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya, Bapak ya.
1: 2021.
0: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini. Nih, untuk karya-karyanya kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini, Bapak?
2: Ya, nanti kata bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel di tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak apa
0: lupa ya,
2: tidak hafal
0: saking banyak.
2: Tetapi kalau cerita, kata kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
0: Iya.
2: Mungkin terlihat dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai apa usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
0: Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
0: Pak Jeki. Memang menarik ya perintangnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah, Pak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu pasal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari anak alang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, anak alang kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya. Jadi ya itu tantangan pertama, bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
1: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa, itu punya tantangan sendiri meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal,
0: Iya.
2: itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah.
0: Iya.
2: Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang yang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang di undi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal.
0: Okay.
2: Janganlah menjadi burung pipit yang membawa yang gatal, itu ruata, itu artinya janganlah menjadi troublemaker,
0: Okay.
2: mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami dulu, kemudian cari tahu konteksnya, karena
0: Yes.
2: konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih, itu
0: Iya.
2: tantangannya.
0: Okay.
2: Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi,
0: Okay.
1: arti denotasi.
2: konotasi. Ya,
0: Okay.
2: jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan
0: Yeah.
2: dari bahasa lisan ke tulisan karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
0: Jujur tidak, Bapak.
2: Itu kan salah satu tantangannya.
0: Iya,
2: Belum ada
0: betul.
2: kata terlambat atau masih muda untuk
0: Iya,
2: jawab.
0: amin,
2: Mudah-mudahan
0: amin.
2: lagi semacam
0: Siap,
2: itu.
0: Bapak. Iya.
2: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya,
0: Iya.
2: tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang
0: Iya.
2: Wanokaka, saya orang Kudi,
0: Iya.
2: dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik,
0: Iya.
2: syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu
0: Betul.
2: atau orang-orang tua.
0: Betul, Pak Letang. Karena
2: Itu
0: memang
2: cerita saya.
0: dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak ya.
1: Iya,
0: Bahasa Bali juga pasti seperti itu ya.
1: sama.
0: Banyak maknanya. Satu
1: Iya.
0: kata, tapi maknanya
1: Iya,
0: pasti
1: betul,
0: banyak
1: betul.
0: seperti itu. Oke, Bapak Letang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Letang membaca puisi karya Pak Letang sendiri ini. Ada permintaan
2: Nah,
0: dari penonton
2: ini
0: dan...
2: yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
1: Puisi
2: karena Bro
1: spontan,
2: Jengki
1: puisi
2: sudah
1: spontan.
2: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa
0: Oke.
2: juga sebenarnya.
0: Mohon izin ya Pak Jengki ya.
1: Boleh? Boleh.
0: Boleh, boleh Bapak, silakan Bapak.
2: Ya. Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
0: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu, mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini malam hari ini?
1: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun,
0: Okay.
1: yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu,
0: Oke.
1: menghibur diri mereka sendiri.
0: Oke.
1: Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu.
0: Iya.
1: Ya, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya.
0: Oke.
1: Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini?
0: Iya.
1: Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan.
0: Betul, betul.
1: Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya.
0: Okay.
1: Karma baik, karma buruk,
0: yeah.
1: Itu yang akan kita bawa.
0: Okay.
1: Kita mati gak bawa apa-apa,
0: yeah.
1: Kecuali karma, kenangan atau ingatan.
0: Dalam sekali.
1: Jalan
0: ya.
1: Karma.
0: Iya, dalam.
1: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
0: Sederhana, keren sekali.
1: Yeah.
0: Memetik gitar, yeah. Melihat malam
1: mari
0: berada
1: alam.
0: Luar biasa.
1: Mendekatkan diri pada alam lagi.
0: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu yeah. Puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti
1: yeah.
0: kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi.
2: Kan enak.
0: Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih yang membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang
1: ya,
0: tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
1: Maaf ya.
0: Iya, iya.
1: Gini, itu dua genre yang berbeda.
0: Iya.
1: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya.
0: Iya.
1: Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif.
0: Okay.
1: Mana denotatif itu mana yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Okay. Nah, puisi cenderung begitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Bubak nih, seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik.
0: Okay.
1: Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja.
0: Okay.
1: Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri.
0: Okay.
1: Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
0: Menjadi ada, ya.
1: Itu kan kekuatan pencipta.
0: Iya.
1: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang itu.
0: Okay.
1: Yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair, tidak semua orang bisa jadi penulis prosa, kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu, kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
0: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
1: Saya tahu.
0: Tahu ya.
1: Polanya ya saya pelajari.
0: Soalnya beda ya. Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
1: Saya sering jadi juri penulisan cerpen,
0: Sebali,
1: saya Indonesia juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari.
0: Sudah tahu ya Pak. Biasa.
1: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan membodohi diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh, diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak, olahlah itu hasil-hasil mesin itu, bukan cuma copy paste.
0: Oke.
1: Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh.
0: Iya.
1: Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
0: Betul.
1: Hilang ingatan pada bahasa.
0: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang

0: itu mungkin udah berapa tahun itu ya, sudah 5 tahun atau apa itu.
1: 10 ya.
0: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
0: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu, dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Ya, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa, karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
1: Seperti itu ya.
0: Ya sepak terjangnya. Nah ya.
1: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jeki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu saja dalam hal cinta bersastra, saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi, bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, serba ini, serba alfa, bla bla bla. Tidak ada lagi warna pelangi di mana satu dengan cara yang berbeda, sehingga kita mengagumi pelangi, misalnya kita mengagumi warna yang macam-macam. Dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
0: seragam, dipaksa seragam kita. Oleh ya itu salah satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia. Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir. Pakailah itu. Saya tidak anti AI. Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi. Bagaimana cara ngelolanya? Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya. Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama. Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
1: Yes.
0: Itu tantangan manusia modern power sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan, tapi harus bijaksana.

0: Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, betul.
1: Diolah lagi. Alat bantu.
0: Oke.
1: Iya, itu alat bantu. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
0: Betul. Gitu. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Ya, jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
1: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
0: Kelihatan ya. Oke. Okay. Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini Pak Retang loh.
1: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
0: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
1: Tiga patah kata ya?
0: Iya, siap-siap Pak.
1: Sumba semanis empedu.
0: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana nih?
1: Sumba semanis empedu.
0: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
1: Sumba
0: lagi.
1: Sumba semanis empedu.
0: Oke. Okay. Artinya ada artinya
1: tidak? Oh, bisa silakan tafsir.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
0: Belis. Iya betul betul karena semanis tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit.
1: Saya nggak punya kerja, nggak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
0: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba
1: semanis empedu
0: luar biasa.
1: Itu itu benar-benar apa istilahnya itu pribadi.
0: Iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Iya. Jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, okay, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan enggak? Ini
0: okay.
2: Puisi spontan pendek
0: kan enggak? Silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi, Bapak.
2: Boleh, okay. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya Sabana. Oke, aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang licah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
0: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
1: Beliau ini menulis puisi
0: luar biasa, Pak Reta.
1: Kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumba. Beliau tinggal di Jawa Tengah, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
0: Betul.
1: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali.
0: Iya.
1: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah.
0: Iya.
1: Dengan berbagai kemodernan.
0: Iya.
1: Nah itu kritik
0: keren.
1: Sosial ada,
0: yes.
1: Kritik lingkungan ada, kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
0: Okay.
1: Tinggal bagaimana mengolah lagi, mengemas itu.
0: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar ini seperti itu, luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh.
0: Yeah.
2: kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita, sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
0: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya, agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki ini? Silakan Bapak.
1: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
0: Oke.
1: Sumba adalah masa saya usia 5 tahun di tahun 70-an. Okay. Alamnya, kehidupan sosialnya, keramah-tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, berpikiran jauh ke depan, menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an. Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu. Gimana coba, ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. Untuk kepentingan Sumba lokalitas sebagainya, itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
0: Luar biasa.
1: Sisi idealisnya gitu.
0: Iya, terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Billy ya, sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan, seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini. Pendengar dan pemirsa, melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya, dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini, semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi, dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Salam buat keluarga Bapak, dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri, terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang, selamat malam, selamat istirahat. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-content.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului, biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM, yang kita FM 96,9 MHz LRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 dan waktu menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit dengan program acara di malam hari ini dengan Ruang Rindu. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Dan saya Cantika Anjali, kita dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Pendengar dan pemirsa, malam hari ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi ternyata mampu untuk bertahan melintasi waktu, yaitu persahabatan. Ada yang bermula dari bangku sekolah, bercanda di kelas, berbagi cerita, bahkan mungkin pernah berkelahi ya karena hal sepele. Namun siapa sangka pendengar, bertahun-tahun kemudian mereka masih tetap bersama dalam satu nama dan satu cerita, yaitu Tesra Elektren. Hari ini bersama saya di studio RRI Sumba sudah hadir ketiga narasumber kita yang luar biasa ya. Persahabatan Tesra Elektren, kita akan perkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri saya, silakan.
1: Oke, halo pendengar, perkenalkan nama saya Frederick Brandonong Intermata, bisa dipanggil Frederick.
2: Hai, perkenalkan nama saya Meidi Trinice Putri Holo, biasa dipanggil Nice.
3: Hai pendengar, perkenalkan nama saya Michelle Cordia Parengo, saya biasa dipanggil Rio.
0: Oke baik, selamat datang Frederick, Nice, dan Rio. Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba. Dan pendengar dan pemirsa, malam hari ini kita akan mengulik bagaimana sih solidaritas yang mereka bangun sejak bangku sekolah dan tetap hidup sampai sekarang. Apa rahasianya, karena rasa memiliki, sering kumpul, atau justru karena grup WhatsApp yang selalu rame ya? Oke, pertama ini kita penasaran ya pendengar dan pemirsa, sebelum mengenal Tesra Elektron, boleh diperkenalkan dulu awal cerita atau nama geng ini berawal dari mana? Kenapa bisa lahir nama Tesra Elektren? Siapa mau bercerita ini? Silahkan.
2: Awalnya karena kami disatukan dalam satu kelas. Pertama kelas 11, Kak. Yeah. Jadi kelas 11 itu nama kelas kami Elektron. Mm-hmm. Terus karena supaya memudahkan, jadi pas naik kelas 12 diubah jadi Tri, supaya kelas 3 gitu.
0: Oke. Okay. Jadi Tesra itu Tri ya?
2: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke. Okay. Kenapa memilih Tesra Elektron? Apa memang punya filosofi atau ada cerita lucu di baliknya?
3: Oh ya silakan.
2: Rio jawab duluan.
0: Iya, silakan Rio.
3: Pertama kan Elektron. Yeah. Terus kami naik kelas 12 itu jadi Tesra Elektron. Karena kami sendiri tidak mau merubah, karena Elektron itu cukup berkesan bagi kami. Hmm? Jadi kalau bisa jangan diubah.
0: Okay.
3: Tapi ditambah boleh. Karena awalnya Elektron itu singkatan dari 11 Science 3 Always On. 11 kan kelas 11. Jadi bagaimana caranya nama Elektron itu tetap ada sampai kelas 12.
0: Okay.
3: Jadi kami cari kata yang masih ada unsur-unsur IPA-nya.
0: Jadi kalian anak IPA ini?
3: Ya. Yeah.
0: Okay. IPA 3. Oke, okay. IPA di mana? SMA-nya mana?
3: SMA Negeri 1 Eka Bobak.
0: Oke, okay. Selamat datang ya alumni SMA Negeri 1 Eka Bobak. Silakan lanjut.
3: Tesra sendiri kita ambil dari Tesla. Huh? Dari Tesla. Jadi di setelah kami cari Tesla itu kan tidak ada artinya. Jadi okay, kami ubah ke Tesra.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi ada IPA-IPA-nya, unsur IPA-nya, dan tetap bertahan dari Elektron menjadi Tesra Elektron. Oke, sebenarnya yang beri nama ini, apakah kalian rapat dulu waktu itu, atau siapa sih yang menggagas nama itu sendiri, Tesra Elektron?
1: Ya, kalau saya ingatnya kami sih itu kayak spontanitas, tapi mungkin dari saran dari ketua kami dulu, namanya Pedro. Dia
0: Pedro,
1: mantan,
0: ya?
1: Mantan ketua kelas.
0: Oke, okay, halo Pedro, semoga Pedro sedang menonton anak-anak didiknya. Oke, okay, ini sudah berapa tahun kalau boleh tahu ya, dari tahun berapa sampai sekarang 2026?
2: 10 tahun. 2016?
3: 9 tahun kayaknya. Dari 2017.
0: 2017 ya, terbentuk Tesra Elektron. Dan apakah memang sampai sekarang masih solid kalian? Grupnya masih aktif atau seperti apa? Kami penasaran dengan Tesra Elektron ini.
1: Mungkin kalau untuk soal grup itu, kami mungkin termasuk yang super aktif ya.
0: Okay.
1: Di grup, apalagi di grup WhatsApp. Huh? Dan, jadi dari situ lah membuat kami masih tetap solid sampai sekarang.
0: Oke, okay, berarti masih terus aktif. Dan semoga teman-teman dari Tesra Elektron malam ini menonton ya. Boleh di hi dulu, ada salam tersendiri kalian anak IPA dulu atau ada yel-yelnya?
3: Tidak ada yel-yel. Kalian, hai anak prematur.
2: Hai anak prematur.
0: Oke, okay, itu yeah, sapaan sayang ya. Hai anak prematur. Oke, okay, menarik ya geng kelas Tesra Elektron ini. Nah, kita mau tahu, ini kan lahir dari kalian masih duduk di bangku SMA. Boleh cerita tidak bagaimana sih keseharian Tesra Elektron saat masih duduk di bangku SMA? Biasanya anak IPA, kami mengenal, kalau saya sendiri IPS ya, kami mengenal anak IPA itu yang baik-baik, sopan seperti itu. Apakah kalian seperti itu? Kalau Rio bagaimana? Dari Rio nanti Nietzsche nanti dilanjutkan oleh Frederick. Keseharian kalian seperti apa sih?
3: Untuk saya tanggapi tadi dari yang nanti kau bilang kan kalau Ipa itu anaknya baik-baik. Termasuk sapaan kami tadi prematur, sebenarnya itu sudah menggambarkan seperti apa kami di kelas gitu. Jadi terkadang kami menganggap diri kami bukan IPA tapi IPS.
0: Asik. IPS. Oke.
3: IPS begitu karena memang banyak karakter di situ, bahkan beda-beda karakternya. Karena kami perkumpulan dari kelas 10A waktu kelas 10 belum pembagian jurusan, dari 10A sampai 10I.
0: Ya. Oh, berkumpul semua ya dalam IPA 2 apa IPA 1?
3: IPA 3.
0: Oh, IPA 3. Oke. Oke, oke. Berarti tidak seperti anak IPA-IPA lainnya. Agak lain ya, berarti.
3: Agak lain sedikit. Bahkan paling sering ditegur sama guru.
0: Oke, berarti kesehariannya kalian ribut ya di dalam kelas?
3: Ya, ribut. Lumayan ribut.
0: Dan. Ribut sekali. Itu kalau dari Rio. Kalau dari Nietzsche melihatnya seperti apa keseharian kalian?
2: Suka ditegur sama, dulu ada namanya guru matematika namanya Pak Tobi.
0: Okay.
2: Jadi suka dikirim salam saking ributnya kami, Kak.
0: Kelasnya kalian kalau boleh tahu memang di tengah-tengah sekolah apa berada di ujung sekolah?
2: Paling belakang.
0: Oke, paling belakang. Jadi pendengar kalau SMA Negeri itu segi 4. Jadi nah mereka itu paling belakang ya, dari pintu masuk itu paling belakang ya, seperti itu. Ya yang tahu SMA Negeri bisa membayangkan seperti itu. Berarti cuma sering ditegur karena kalian ribut?
2: Iya, karena kami ribut. Karena di kelas sebelah kan lagi ada pelajaran, Kak. Mm-mm. Terus karena kami sering ribut, suka dikirim salam sama Pak Tobi.
0: Oke, salam ya. Oke. Berarti kalian bisa dibilang sangat aktif ya satu kelas. Kayak memang selalu ada kegiatan jadi ribut atau seperti apa nih, Syah?
2: Selalu ada pembahasan sih, Kak. Karena maksudnya cerita, walaupun saling berdekatan tapi volume suaranya sangat besar. Cowok cewek semua sama.
0: Wow, itu dari Nietzsche. Kalau dari Frederick, bagaimana keseharian kalian waktu SMA?
1: Ya, itulah keunikannya kami ya, Kak. Kami tidak bisa tenang lebih tepatnya ya.
0: Oke.
1: Kami sangat super aktif. Jadi kalau sehari saja tidak ada yang dibuat itu kayak ada yang aneh
0: ya. Oh, ada yang aneh.
1: Ya, jadi ciri khasnya kami itu. Apalagi kami karena IPA, katanya IPA tuh yang paling tenang, makanya ditaruh di ruangan paling belakang, paling jauh, jadi jauh dari ruang guru lah. Jadi karena tidak perlu dikontrol, mereka pasti sudah aman, baik-baik, anak-anak gitu, anak IPA ya. Tapi kenyataannya ya kebalik.
0: Ternyata kalian salah ya, para guru-guru. Oke, dulu wali kelas kalian masih ingat siapa? Boleh disapa mungkin untuk kenang-kenangan ya, mereka menonton malam hari ini.
2: Wali kelas yang
0: ya, kelas 2 dan kelas 3.
2: Kelas 2, Ibu Nur.
0: Hai Ibu Nur.
2: Kebalik ya?
3: Kebalik.
2: Oh iya, kelas 11 itu Pak Ginting.
0: Oh, Pak Ginting. Pak Ginting. Oke.
2: Okay. Hai Pak Ginting.
0: Kelas 12 baru?
2: Ibu Nur. Hai Ibu.
0: Okay. Inilah anak-anak kalian, Ibu. Sekarang tetap kompak walaupun mereka dulu sering ribut ya.
2: Sering sekali.
0: Oke, okay. Para Tesla Electron ini saya penasaran momen apa yang paling berkesan dan sampai sekarang masih sering dikenang kalau kalian kumpul itu, "Wih, kok teringat dulu saya begini, begini, begitu, begitu." Dari pasti masing-masing ada momen aneh kan? Atau mau diceritakan secara keseluruhan atau seperti apa? Silakan.
3: Oke, untuk momen yang paling berkesan yang saya masih ingat sampai sekarang ketika kami masih di bangku SMA waktu kelas 11 itu waktu saya diusir sama guru biologi.
0: Karena apa ya, Rio? Ya?
3: Karena ngobrol sama teman duduk.
0: Oke. Okay.
3: Jadi saya diusir sama Ibu Anita namanya, Ibu Anita Jala. Halo Ibu Anita. Saya dulu pernah diusir dan itu tidak boleh mengikuti pelajarannya sampai habis. Dan setelah itu waktu ibunya keluar, waktu saya masuk kembali ke kelas, saya diplototi semua sama satu kelas. Katanya pergi ke ruang guru sekarang minta maaf ke Ibu Anita.
0: Asik, asik. Ternyata Rio ini terlihat tidak seperti anak IPA ya. Oke, itu paling berkesan ya, diusir oleh guru biologi. Nah sebelum lanjut mungkin kita menyapa yang menonton ya. Ada Jane LP 6622, Rio ada tahan ketawa, Pedro ketua abadi W. Ada dari Stanley Pedro ya, halo. dari Omega Taring Ngailo 1179. Ada ketua di sini, paling ribut bukan saja di kelas juga di grup. Asik. Ada juga yang terakhir Amin Parengu, main Uno Su yang paling sering. Asik. Halo, terima kasih sudah menonton. Ini teman-teman kalian?
2: Iya.
0: Oke. Kompak sekali ya, sampai love set ini mereka setia untuk menonton. Nah, itu kalau Rio kena usir. Kalau Nisha ada tidak yang paling berkesan waktu di SMA Bangku Tesla Elektron ini?
2: Yang paling berkesan Kak waktu kelas kami dimarah sama guru. Ada seorang guru karena dibilangin kelas kami itu hiasan kelasnya sama kayak anak TK.
0: Jadi kalian menghias kelas kalian seperti apa? Aduh, ini saya lupa ya, minta foto-foto mungkin kenangan tadi kalau ditunjukkan sebenarnya, tapi sudah terlambat, nantilah, nanti kita share di tempat lain. Seperti apa kalian menghias?
2: Hias, ini ada bulatan-bulatan di belakang Kak. Jadi kata guru itu seperti anak TK Kak.
0: Iya, karena IPA itu berwibawa ya. Ketika kalian menghias seperti itu, hilang wibawa.
2: Hilang wibawa anak IPA. Jadi karena ditegur itu, akhirnya waktu itu ada lomba 17 Agustus, lomba menghias kelas. Akhirnya karena ditegur itu kami jadi kompak mau hias kelas, dicat kembali kelasnya. Asik. Terus dihias, ada pojok baca, asik, ada peta, dan akhirnya itu juara, kami akhirnya dapat juara 2 Kak.
0: Wah, luar biasa ya, membuktikan ketika setelah ditegur, ya, kita harus membuktikan ini tidak main-main. Oke, keren. Kalau dari Frederick.
1: Ya, karena tadi kawan pertama kedua sudah jelaskan soal tegur-menegur, ya kita, ini masih sambung soal tegur, ini lebih ke barbar lah.
0: Oke.
1: Ini kami di kelas ini setiap gabut itu apa jam istirahat atau apa tuh jam kosong, biasanya tuh kami bawa kuno dari rumah. Terus kami bawa Rubik. Nah, di situ kami selain menunjukkan skill juga menunjukkan kalau kami itu berani bermain.
0: Sepertinya kalian Uno kurang ajar ya. Bukan. Oke, oke.
1: Iya. Jadi ketika kita bermain Uno, biasanya kalau suruh main kan tidak mungkin kami dalam posisi diam, selalu beribut. Nah, di situlah selalu ditegur, membuat kericuhan. Jadi sampai di lapor ke guru, dari itu pun yang lapor bukan dari teman sendiri tapi dari kelas lain. Dari kelas lain yang lapor ke guru, jadi guru datang, ya sitahlah semua Uno kami, Rubik kami yang sudah kami siap. Nah, tapi tidak sampai di situ. Esoknya kami beli lagi.
0: Pantang menyerah.
1: Pokoknya itu, bahkan sampai mau persiapan ujian pun kami masih ada waktu untuk bermain Uno dan Rubik.
0: Gitu. Zaman kita tuh Unonya belum ada ya, belum mengenal Uno, dan ternyata kalian sudah membawa waktu SMA. Wow, Tesra.
3: Karena memang yang jual, yang salah satu teman kami itu jual itu.
1: Kalian jualan.
0: Jadi kalian kumpulan, selain kumpulan anak IPA yang ceriwis, kumpulan pengusaha juga di dalam dan melariskan itu. Oke, ini seru sekali ya kita membahas tentang ini. Sebelum kalian live ini, apakah ada pembahasan di grup dan ada yang bilang, kutir boleh ceritain deh, kok jangan cerita, ada tidak dalam grup yang takut mungkin aibnya dibuka di sini?
3: Kebalikan, malah disuruh bongkar aib.
1: Oke. Tidak ada yang kalem sih.
0: Kalian apakah mau membongkar sekarang atau nanti?
1: Oh, bisa. Saksikan
0: nanti. Oke, kan jadi pendengar dan pemirsa tadi mereka menceritakan bagaimana kekompakan mereka. Ini saatnya, apakah kalian pernah ada terjadi konflik atau beda pendapat sampai tidak tegur 1-2 minggu atau persetan lah dia, kayak gitu. Biasa kita anak Sumba begitu ya, pendengar pemirsa ya. Biar lagi terus teguran, terus ajak main Uno am dia dan lain-lain. Ada yang silakan buat berbagi cerita.
3: Kalau dari saya sih, momen yang saya paling ingat yang kita kurang enak itu waktu asik, kita pembuatan baju kelas waktu kelas 3. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Karena saya cukup sakit hati di situ. Sakit hatinya karena begini, saya pesan ukuran M, yang datang XR.
0: Pertama.
3: Iya, pertama. Kedua, yang membuat kami agak renggang, ada kelompok dalam kelompok waktu itu, karena ada baju kelas yang setengah bagiannya tulisannya Tesla Elektron di belakang, betul sesuai nama kelas. Nah, yang bikin grup dalam grup ini tulisannya beda, danger. Tulisannya danger. Nah, itulah, sejak saat itulah yang ya momen yang saya paling ingat yang membuat kami agak ada sedikit konflik. Karena ada grup dalam grup. Karena baju kelasnya kok bisa beda.
0: Iya, kok bisa seperti siapa itu yang membuat itu?
3: Kayaknya di sini ada salah satu anggota danger.
0: Oke, ya nanti ya kita tanya ya. Nanti kita klarifikasi ya. Oke, bagaimana kalian menyelesaikan konflik itu? Itu karena besar ya, karena ini menyangkut dengan masalah baju kelas. Dan di angkatan terakhir kalian mau lulus itu, bagaimana mengatasi itu? Apakah bermusuhan terus sampai lulus atau seperti apa?
2: Seingatnya saya sih Kak, karena waktu itu mau lomba, mau hari guru Kak.
0: Hari guru,
2: terus ada yang lomba itu, lomba menghias kelas.
0: Oke.
2: Jadi karena lomba dan hari guru itu akhirnya masalah yang tadi danger itu ada kelompok dalam kelompok. Akhirnya kita bisa berdamai.
0: Oke, berarti kalian tetap mengutamakan kekompakan ya. Wah, luar biasa itu loh. Sudah melupakan masa lalu. Dan tadi kalau Ria bilang ada anggota danger di sini ya. Sebenarnya berbaju hitam ya, karena dari tadi cuma senyum-senyum. Boleh diklarifikasi Pak Danger?
1: Iya. Nah, saya klarifikasi dulu ya. Okay. Sebelumnya yang soal danger ini. Jadi betul katanya ada grup dalam grup, yaitu salah satunya itu grup danger. Nah, saya dulu pernah dimasukkan di grup danger, tapi harus diingat bahwa saya juga di-kick langsung ya. Karena tidak satu visi misi dengan mereka.
0: Di-kick dari
1: langsung di-kick sama adminnya langsung.
0: Okay.
1: Betulan mereka tuh hanya hitungannya ya tidak sampai 10 orang.
0: Okay.
1: Melawan everybody ya. Jadi di situ mereka lihat kalau ini mukanya enggak cocok untuk jadi danger ini. Jadi dikeluarkan langsung, masuk langsung keluar. Adminnya memang agak-agak ya adminnya itu.
0: Oke, berarti ini baru diklarifikasi hari ini? Setelah bertahun-tahun. Setelah 9 tahun.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih RRI ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sudah mengklarifikasi masalah ini. Dan ini semakin banyak kayak di YouTube ada yang bilang bawa piano, gitar menyanyi ribut-ribut dari Stanley. Ada juga Puput bilang, ternyata aktifnya Rio sampai dengan sekarang ya, karena terkadang suka buat emosi. Oke, itu Puput. Ada juga yang dari Jane bilang, cerita yang dikena FG dari guru terus tidur sampai earlier.
2: Aib itu aib.
0: Aduh, ini aib ya pendengar. Dan dari Omega, pas masih SMA pernah saling ancam, kalau kau sudah jadi orang awas aja kau tidak ingat kita, nanti kita kasih juga foto aib. Asik. Paling sering Jessica lagi yang jadi model. Sepertinya kalian ini sukses-sukses semua ya. Saya mau tanya dulu pekerjaannya sekarang. Ini bukan berarti mau membedakan ya Pak, pendengar ini kan dari mereka Tesla Electron dari bangku SMA sekarang sudah sukses. Walaupun mereka punya pekerjaan, mereka masih berkumpul. Sekarang Frederick dulu aktif di mana Frederick?
1: Oh, saya sebagai pegawai negeri sipil di pengadaan barang jasa di Sedda, Kabupaten Sumba Barat.
0: Luar biasa. Ibu Nisha?
2: Kalau saya sekarang jadi karyawan swasta di Klinik Sumba Foundation, saya sebagai apoteker penanggung jawab di Klinik Malaria.
0: Luar biasa. Kalau Rio?
3: Sama kalau saya, ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, luar biasa ya. Sudah, puji Tuhan sudah sukses semua ya. Amin. Tapi tetap mengutamakan persahabatan. Nah, apakah guru-guru kalian di sekolah mengetahui keberadaan Tesla Elektr ini saat ini?
2: Setahunya saya sih tahu Kak. Soalnya pernah kami muat foto di Facebook, yeah. Terus dikomen sama ibu, salah satunya Ibu Livi, Miss Livi.
0: Miss Livi, yeah. Oke, okay, saking kalian sangat aktif ya.
2: Hai Miss Livi.
0: Oke, nah kita mau, kita penasaran tradisi atau kebiasaan unik yang hanya dimiliki oleh Tesla Elektron ini apa sih? Hanya kamu saja yang ada nih, yang lain kita tidak ada. Kita juga ada geng kelas dulu, tapi kita tidak put seperti itu. Gimana? Bagaimana? Frederick mungkin mau menjawab atau Rian?
1: Oh ya, kalau saya sih menurut saya sih kami karena saking aktifnya, bahkan walaupun sudah berjarak-jarak jauhnya kami dari satu dengan lain, ada yang sudah di Pulau Jawa, atau ada yang masih di satu tempat, tapi kami masih sempatkan waktu untuk beberapa kali bertemu. Kadang kami ketika ada salah satu teman kami yang anggaplah berulang tahun, biasanya kami masih sempatkan waktu untuk berkumpul untuk kasih surprise. Masih seperti zaman dulu yang bawa kue, bawa lilin, kita surprisekan. Jadi seolah-olah dia tidak tahu kehadirannya kami, padahal udah diinformasikan memang sebelumnya. Itu salah satu bentuk kalau kami itu masih.
4: Redmi Note

0: absolut.
1: Kalau dari menurut Rio dan Ichi, ada tidak kebiasaan tradisi yang paling unik yang hanya kamu, kalian saja yang buat, Tesra saja yang buat ini? Atau ada kalimat-kalimat tertentu yang selain prematur tadi? Kalau saya sering baca yang sisa-sisa Tesra elektron ya.
2: Ini saya suka buat caption begitu, Kak.
3: Dia yang ternyata, menciptakan caption itu pertama.
1: Ternyata dari Rangers ya.
2: Kalau tidak, cek 1, 2, 3.
1: Oke. Selain itu, ada lagi selain bawa kue ulang tahun?
3: Kalau dari saya sih, menurut saya yang agak berbeda dari teman-teman dari perkumpulan lainnya, ya. Mungkin teman-teman kelas lainnya, kami tuh kalau pulang sekolah sering berkumpul di satu rumahnya teman.
1: Okay.
3: Itu kami habiskan waktu sampai sore.
1: Okay.
3: Berkumpul dengan pakaian sekolah.
1: Oke, okay. Kalian tidak puas ya di kelas ya. Sudah bersama, lanjut lagi di rumah.
3: Rumah.
1: Oh, oke, okay. Luar biasa. Tesra Elektron dan teman-teman Tesra Elektron, silakan berikan komentar Anda atau mau tanya apa tentang mereka bertiga mewakili kalian. Mungkin yang tidak sempat kalian tanyakan di grup atau ketemu langsung. Ini boleh secara publik dibuka. Oke. Okay. Kita penasaran, berarti menurut kalian ya, mungkin ini masing-masing menjawab, apa sih tantangan yang paling besar untuk mempertahankan persahabatan selama bertahun-tahun? Kalian kan sudah 9 tahun ini, menurut kalian apa sih tantangan yang kalian hadapi untuk tetap persahabatan ini tetap erat sampai sekarang? Yang ini saya dulu.
2: Tantangan ya?
1: Iya.
2: Komunikasi sih, harus tetap komunikasi.
1: Okay.
2: Harus menjaga komunikasi, terus harus empati.
1: Oke. Okay. Itu empati juga. Ya, komunikasi dan empati. Kalau dari Rio?
3: Sama sih.
1: Tidak boleh sama Rio.
3: Ya sudah, mau nih dulu.
0: Coba silakan dulu nanti apa-apa. Sambil menunggu kan.
1: Oke, oke. Okay, okay. Silakan lanjut. Sama.
3: Tantangan terberatnya sih jarak sebenarnya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Karena kita setelah kita bekerja, bukan dari bekerja sih, sejak kita kuliah kita berpisah jauh. Hmm. Jadi kadang jarak yang membuat kita itu tantangannya kita untuk terus tetap dekat seperti dulu.
1: Okay.
3: Karena ada yang di Jakarta, ada yang di Kupang, ada yang di Kalimantan.
1: Wow, sudah tersebar kemana-mana ya?
3: Iya.
1: Jadi kalian kalau mau turut kemana-mana itu sudah ada teman di sana, jadi aman.
3: Ya, semoga mereka tidak hilang kabar.
1: Asik, amin. Berarti jarak ya kalau dari Rio, komunikasi, empati, jarak. Kalau dari Frederick?
0: Ya ini sudah diambil semua ya. Tapi kalau rasa sih selain komunikasi tadi ya, bentuk kami itu langsung tuh seperti kami itu masih peduli dengan satu sama lain. Contohnya kayak teman kami, sekarang kami ini termasuk angkatan yang sudah banyak yang urusan, sudah banyak yang nikah, bahkan sudah ada yang punya anak. Jadi kami sudah terbilang sudah punya
1: ponaan,
0: kami sudah termasuk ponaan, punya banyak ponaan ya.
1: Okay.
0: Jadi di situ kami biasanya sering memberikan juga hadiah segala macam sebagai bentuk kalau kami itu hadir untuk mereka. Kalau kami itu masih ada, masih sangat peduli satu sama lain walaupun sudah beberapa sudah beda status ya.
1: Iya, oke. Okay. Gitu. Sudah ada pasangan ya.
0: Iya.
1: Kalau kalian bertiga sudah urusan?
2: Belum.
1: Ya, pura-pura aja tidak dengar ya.
0: Yeah, on the way.
3: On the way.
1: Iya, siapa sih ini yang masih ingat nama-nama teman satu kelas?
0: Rio. Nama lengkap dia ingat semua.
1: Tidak. Nama panggilan saja nama mungkin boleh di.
3: Kalau saya sih masih ingat sepertinya.
1: Okay.
3: Nama.
0: Sepertinya.
3: Sepertinya. Tapi saya harus lihat fotonya dulu.
2: Iya. Yes. Kayaknya kalau foto bisa.
3: Iya. Kalau saya ingat. Lihat foto.
1: Iya. Boleh disapa ini karena tidak gampang juga kita ingat teman satu kelas itu sudah 10 tahun ya ternyata sudah 10 tahun.
3: Iya.
1: Pedro tadi ketua.
3: Pedro ketua, okay. Wakil Yandi.
1: Oke. Okay.
3: Terus sekretaris.
1: Tidak usah sekretaris, sebut namanya.
3: Okay. Eston, okay. Susan,
1: okay.
3: Tio, saya, Nice, Mone, Amin, Tari, Aldo, Adrian, David, Mario, Hendra, Feni, Cika,
1: okay.
3: Milen, Alda, Putri, Glory, Maria.
4: Ya kan ada nama Maria.
2: Okay, Mariana.
0: Ya.
2: Susan.
3: Susan, sudah tadi Susan.
2: Oh, okay.
3: Elis, Nanda, Santi, Arlan, Brian. Siapa lagi?
1: Ini mereka bilang kena ancam kalau
2: dia.
3: Putri Veo.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Mungkin itu dari nama-nama panggilan. Kalau sama sifatnya mungkin ada juga sekalian langsung ya. Kayak dari yang paling caper, Brian Beko. Lalu yang paling kalem, yang paling cool itu ada Tio.
1: Asis.
0: Ada David, Koko David tadi.
1: Yeah.
0: Terus yang tenang-tenang saja, kayak ada Frederick, ada Rio,
1: yang
0: cerewet lah, ada Jessica Hartati,
2: halo Jessie,
3: Putri Marwali,
0: ada Putri Marwali, Nice Holo,
3: Alda.
1: Kalau begini itu, ingat semua ya.
0: Ya. Terus yang paling lucu itu ada yang paling nakal ya, paling nakal itu ya Yandi. Ada Yandi. Lalu
1: yang
0: paling lucu
2: Arlan.
0: Iya.
3: Arlan. Itu bukan paling lucu ya, paling nakal.
0: Iya.
1: Mario.
0: Ya, kalau Mario itu lebih yang ke oh ada ya? Orangnya ada ya?
3: Kalau Mario itu nakal sih tapi dia pintar.
2: Iya, iya,
3: nakal asik. Tapi pintar.
2: Mario itu
1: yang
2: pintar.
1: Yang paling pintar tuh siapa dan sering ranking dari kelas
0: kita jawab 1, 2, kita jawab bersama 1, ya.
1: 1 2 3.
0: Adrian.
1: Adrian.
0: Iya.
1: Oh ya, nama lengkapnya Adrian.
0: Adrian Peter Supusepa.
1: Hafal. Oke. Salam Adrian.
0: Ya, Adrian.
2: Salam Adrian.
0: Dia lagi di gunung kayaknya, Kak. Lagi naik gunung.
2: Lagi bertapa, Kak.
1: Sayang sekali Adrian harus satu kelas dengan mereka. Jadi Adrian ini ranking 1 sampai dari kelas 11 sampai
0: umum dia. Ya.
2: Dia lebih umum malah, Kak.
3: Umum.
1: Oke.
3: Dari kelas 10.
0: Dia lebih yang mengajari kami ya, Kak.
1: Iya. Hmm, yang kalau yang suka tidur di kelas.
0: Oh.
2: 1, 2, 3 Yandi.
1: Wow, ini sudah kalian sudah sangat sering. Yang suka mungkin izin kayak izin terus ke WC atau izin buang air kecil terus. 1, 2, 3
0: Yandi.
1: Sepertinya. <Yeah. laughs> Sepertinya kalian sudah sangat hafal.
0: Yeah.
1: Kalau Rio dijuluki apa dulu waktu SMA?
3: Saya
0: dia belum bisa terkenal sekarang
1: mungkin yang menjawab
2: iya,
1: ya kalian kalau dari kalian
2: seingatnya saya Kak, kakak kelas yang terkenal kan dia dulu anggota OSIS Kak.
1: Asik.
2: Jadi banyak anak-anak baru yang suka datang minta tanda tangan.
1: Asik.
2: Itu kan langsung dikonfirmasi sama kakak kelas terkenal ini.
1: Oke, berarti sudah terkenal dari SMA ya, dan sekarang dilanjutkan.
0: Dia penyanyi juga dia Kak, sering nyanyi di depan kelas, di taman.
1: Oke, yang terkenal paling playboy banyak pacar.
3: Satria.
2: Iya, Satria.
0: Iya, Satria.
2: Persatu dan tiga guys.
1: Satu dan tiga.
0: Satria.
1: Oke, baik benar pemirsa, ini seru sekali ya berbicara dengan ketiga pentolan asik Tesla Electron ini yang sudah 10 tahun masih tetap bersama. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24, dan pendengar waktu menunjukkan pukul 22.51 menit. Dan saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Kau Rumahku yang dinyanyikan oleh Raisya Anggiani.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kada takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok, Rabu 30 September 2026, pada pukul 5 melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Kembali bersama kami di RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Y Kabubak. Di hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Hindu hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Anda akan bergabung bersama Ragam Informasi hingga pukul 8, Warta Jakarta hingga pukul 8.30, Cek Fakta hingga pukul 9, Sumba Menyapa pagi ini hingga pukul 10, dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan Ragam Informasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan diri untuk aktivitasnya hari ini. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dalam Play Store. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Abdurrahman Mini, penyuluh agama Hindu Kabupaten Sumba Barat. Pagi hari ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang yadnya. Yadnya adalah berarti korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan akar dari jai yang berarti memuja, mempersembahkan atau korban suci. Dalam praktik agama Hindu di Bali, terdapat 5 jenis yadnya yang disebut dengan panca yadnya, yaitu yang pertama dewa yadnya, yang kedua resi yadnya, yang ketiga pitra yadnya, yang keempat manusia yadnya, dan yang kelima buta yadnya. Dewa yadnya adalah yadnya yang dilakukan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Resi yadnya adalah yadnya yang dilakukan untuk kepada para resi atau jasa-jasa beliau pembinaan umat dan mengembangkan ajaran agama. Pitra yadnya adalah yadnya yang dilakukan kepada roh leluhur terhadap kepada orang tua yang masih hidup. Manusia yadnya adalah yadnya yang dilakukan kepada manusia. Buta yadnya adalah yadnya yang dilakukan kepada para buta kala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Yadnya yang dilakukan setiap hari disebut dengan yadnya sesa. Dalam bahasa Bali disebut dengan mesaiban. Jenis-jenis yadnya. Secara garis besarnya, yadnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dari segi waktu pelaksanaan yadnya dapat dibedakan. Yang pertama, nitya yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan secara rutin setiap hari. Yadnya ini antara lain dalam bentuk mempersembahkan yang berupa yadnya sesa atau persembahyangan sehari-hari, sedangkan bagi sulingge melakukan surya sewana. Yadnya dalam bentuk yang lain dapat dilakukan melalui aktivitas sehari-hari. Bagi seorang siswa, kewajiban sehari-hari adalah belajar. Bila dilakukan dengan penuh tanggung tulus ikhlas, tulus ikhlas merupakan yadnya. Bagi seorang petani, tukang, pegawai, dan sebagainya yang melaksanakan tugas sehari-hari dengan konsentrasi, persembahan kepada Tuhan serta keikhlasan juga merupakan niti yadnya. Naimita yadnya. Naimitika yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan secara berkala atau waktu-waktu tertentu, khususnya untuk yadnya ini, terutama yadnya dalam bentuk persembahyangan atau upakara, yaitu upakara piodalan, sembahyang purnama dan tilam. Hari raya baik menurut uwaran maupun sase, bagi bentuk yadnya yaitu tergantung kebiasaan pribadi per orang atau kelompok orang. Ada orang pada setiap hari raya tertentu melaksanakan tapa brata sebagai hujud yadnya pengendalian diri. Ada pula pada waktu tertentu setiap tahun atau setiap bulan melaksanakan dana punya baik dihaturkan kepada sulingge, orang tidak mampu dan sebagainya. Di samping itu, ada bentuk yadnya yang dilakukan secara identifikasi sesuai kebutuhan dengan waktu tidak tetap atau tidak rutin. Contohnya, upacara ngaben, nakluk merana, tirta yatra. Demikian juga bentuk yadnya lainnya adakala dilakukan tidak dengan jadwal waktu tertentu. Misalnya, jika ada ujian sekolah, siswa atau mahasiswa puasa, ada orang tanpa diduga memperoleh rezeki baik sebagai dipunyakan untuk pura atau panti asuhan. Berdasarkan nilai materi atau jenis bebantanan, suatu yadnya digolongkan menjadi nista yadnya, yaitu yadnya tingkat kecil yang dapat dibagi menjadi nistaning nista, artinya terkecil dari yang terkecil. Madyaning nista adalah tingkat sedang dari yang kecil. Utamaning nista adalah tingkat terbesar dari yang terkecil. Yang kedua, madya, yaitu yadnya tingkat sedang yang dapat dibagi menjadi nistaning madya, tingkat terkecil dari yang tersedang. Madyaning yadnya, tingkat yang sedang dari yang sedang. Utama Neng Yad Madil, tingkat terbesar dari yang sedang. Yang ketiga, utama, yaitu yadnya tingkat terbesar yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Nistaning utama, tingkat terkecil dari yang terbesar, Madyaning utama, tingkat yang sedang dari yang besar, yang ketiga, utaming utama, tingkat terbesar dari terbesar. Sedangkan apabila ditinjau dengan pelaksanaan atau kepada siapa yadnya dilaksanakan, dapat tergolongkan menjadi yang pertama dewa yadnya, yang kedua resi yadnya, yang ketiga pitra yadnya, yang keempat manusia yadnya, dan yang kelima buta yadnya. Kelima jenis yadnya di atas dikenal dengan sebutan atau istilah panca yadnya. Uraian mengenai panca yadnya akan dibahas sendiri setelah bagian ini. Dari segi kualitas, yadnya dapat dibedakan atas satwika, rajasika yadnya, tamasika yadnya, sadmika yadnya adalah yadnya yang dilakukan berdasarkan upama sada bakti, lascarya, dan semata melaksanakan sebagai kewajiban, ataupun bentuk yadnya yang dilakukan seperti persembahan, pengendalian diri, punya maupun jenana. Jika dilaksanakan bakti tanpa pamrih, maka tergolong sadmika yadnya. Jika sesuai dengan sastra agama, daksina, mantra, adna sewa, dan nasmita. Yang kedua, rajasika yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan dengan motif pamrih serta pamer kemewahan, pamer harga diri. Bagian yang melakukan punya berharap agar dirinya dianggap dermawan sebagai guru atau pendharma wacana, memberikan ceramah panjang lebar berapi-api dengan maksud agar dianggap pintar. Semua bentuk yadnya dengan motif di atas tergolong rajasika yadnya. Seorang yang melaksanakan tapa atau puasa tetapi dengan tujuan memperoleh kekayaan, kesaktian fisik atau dianggap sebagai orang suci juga tergolong yadnya rajasika. Tamasika yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan tanpa sastra, tanpa punya, tanpa mantra, dan tanpa keyakinan. Ini adalah kelompok orang yang beryadnya tanpa arah tujuan yang jelas, hanya ikut-ikutan. Contoh orang yang tergolong pelaksanaan tamasika yadnya, yaitu lain orang pergi sembahyang ke pura hanya ikut-ikutan. Malu tidak ke pura karena semua tetangga pergi ke pura. Orang gotong royong di pura atau tempat umum juga hanya ikut-ikuti tanpa menyadari manfaatnya. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang beryadnya karena terpaksa. Terpaksa maturan karena orang lain. Terpaksa memberikan punya karena semua orang lain berpunya. Terpaksa berpuasa karena orang-orang berpuasa. Jadi apapun yang dilaksanakan adalah sia-sia, tiada manfaat bagi peningkatan karmanya. Jenis-jenis yadnya di atas diuraikan dalam kitab Bhagavad Gita dalam sloka untuk yadnya yang membentuk persembahan atau upacara. Akan tergolong kualitas sadwika bila yadnya dilaksanakan berdasarkan 1. Srada, 2. Lascarya, 3. Sastra, 4. Daksina, 5. Mantram dan Gita, 6. Asne Sewa, 7. Naismika. Adapun jenis yadnya yang kita lakukan seharusnya yang juga menjadi tolak ukur untuk kualitas yadnya. Sedangkan kualitas yadnya yang harus dicapai setiap pelaksanaan yadnya adalah satwika yadnya. Tidak ada gunanya yadnya yang besar, tetapi sifat dan rajas, sikap, rajas dan tamas. Demikianlah penyuluhan agama Hindu yang saya berikan. Semoga bisa menambah ilmu kita tentang pengertian dari yadnya. Apabila ada salah kata atau kurang kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Akhir kata, saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Nah, saya informasikan bahwa pelayanan mandiri sangat dominan di kecepatan proses digitalisasinya yang saat ini menjadi game changer bagi bisnis perbankan di Indonesia.
2: Kita juga bisa melihat bahwa sektor yang cukup tumbuh dengan baik, akomodasi dan makan minum itu 18,1

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, Bank Mandiri meresmikan pengoperasian kantor cabang pembantu untuk KCP Waikabubak sebagai wujud komitmen untuk semakin mendekatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. Perekonomian provinsi

0: Ende melaporkan.
1: Bank Mandiri meresmikan pengoperasian kantor cabang pembantu WKB Bank sebagai wujud komitmen untuk semakin meningkatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. KCP yang menjadi kantor layanan ke-19 Bank Mandiri di Nusa Tenggara Timur tersebut berlokasi di Jalan Eltari nomor 2, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota WKB Bank, Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran KCP WKB Bank akan memberikan akses kepada nasabah terhadap berbagai layanan perbankan terkini. Selain layanan konvensional, Bank Mandiri juga akan mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan layanan digital seperti Super App Living by Mandiri bagi nasabah perorangan, World Sales Digital Platform Kopra by Mandiri untuk nasabah perusahaan atau instansi, serta Mandiri Agen sebagai point of service untuk melayani berbagai transaksi nasabah.
2: Nah, saya informasikan bahwa pelayanan Mandiri sangat dominan di kecepatan proses digitalisasinya yang saat ini menjadi game changer bagi bisnis perbankan di Indonesia. Dimana kalau Bapak Ibu bisa melihat di mana-mana ada Livin dan Kopra. Livin melayani transaksi kebutuhan perseorangan yang sesuai namanya hidup, dia memberikan semangat ketika kita membuka mata kita. Segala kebutuhan transaksi perbankan kita, ya, dari A sampai Z itu bisa dilayani oleh Livin. Hari ini sudah dilayani lebih dari 42,2 juta downloader, ya, nasabah yang aktif, ya, per Agustus kemarin.
1: Dan peresmian KCP WKB Bank dilakukan oleh Regional 11 Bali dari Nusa Tenggara, Alexander Yonatan Pati, dengan disaksikan Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos serta jajaran Forkopimda Sumba Barat Nusa Tenggara Timur pada hari Senin 28 September 2026. Dalam sambutannya, Alex mengatakan kehadiran Bank Mandiri tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank Mandiri, kata Alex, siap mendukung berbagai segmen usaha masyarakat melalui kemudahan akses permodalan serta penyediaan solusi transaksi digital yang handal. Dengan hadirnya kantor cabang tersebut, masyarakat WKB Bank dapat menikmati layanan perbankan yang lengkap, aman, dan nyaman untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Bank Mandiri juga terus mengintegrasikan layanan fisik dengan ekosistem digital termasuk Livin by Mandiri untuk nasabah retail serta Kopra by Mandiri bagi nasabah korporasi dan pelaku usaha. Pada kesempatan itu, Alex juga menyampaikan apresiasi kepada regulator yakni OJK dan Bank Indonesia serta masyarakat dan nasabah WKB Bank atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Mandiri. Kehadiran KCP WKB Bank diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha baru, dan mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. Dari Sumba Barat, Jerlende, Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Kupang menerapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas untuk memastikan penyaluran minyak tanah sesuai dengan daftar pelanggan yang telah terdata. Ishangua melaporkan.
3: Kebijakan pendataan pembeli minyak tanah dilakukan dengan mencatat nama pelanggan yang membeli minyak tanah di masing-masing pangkalan. Data tersebut kemudian dicatat dalam logbook dan dilaporkan melalui agen untuk diteruskan kepada Pertamina. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Oebobo Kelurahan OETT, Elviana Pelo, mengatakan, pembeli di pangkalannya tidak lagi harus membawa KTP atau kartu keluarga setiap kali membeli, karena nama pelanggan telah tercatat dalam daftar pembeli tetap. Menurutnya, setiap pelanggan mendapat minyak tanah sesuai kebutuhan dan ketersediaan jatah pangkalan.
4: Yang sekarang berlaku itu adalah setiap bulan, kita tuh harus mengirimkan logbook istilahnya, berisi nama-nama orang yang membeli di tempat kita dengan jumlah 10 liter paling banyak setiap kakak. Jadi kita karena sudah ada nama, kita tidak pernah minta bawa KTP. Dan orang yang beli di tempat kita ini orang yang sudah tetap memang sesuai dengan kita punya apa? Saya kan dapat 3 drum. Ya cuma seperti itu aja. Jadi mereka tidak perlu bawa, yang beli di sini tidak perlu bawa KTP atau apa, tidak perlu. Karena namanya sudah ada. Jadi namanya sudah ada, jadi kita begitu datang terus kita catat terus kita tulis. Nanti akhir bulan ini, awal bulan pelanggan baru, kita harus kirim itu ke kita punya agen. Dari agen kirim ke Pertamina. Seperti itu.
3: Sementara itu, pemilik pangkalan lainnya, Tobias Ayub Hermanus, mengatakan pembeli yang dilayani merupakan warga yang telah terdaftar dan berasal dari lingkungan sekitar pangkalan. Menurutnya, setiap rumah tangga saat ini dibatasi pembeliannya hingga 5 liter sesuai ketentuan yang diterapkan.
5: Di tiap-tiap pangkalan itu memang kartu keluarga dan KTP.

0: Itu sudah terdaftar, kita sudah punya catatan semua. Dan hanya khusus tetangga-tetangga. Tapi belakangan ini, semua datang nggak mau tahu. Jadi, paksakan kita harus layani. Jadi, kalau dari ketentuan dari Pertamina berapa, itu yang kita pakai. Karena belakangan ini kan minyak tidak ada. Jadi ditentukan satu rumah tangga hanya boleh 5 liter saja. Nah, itu yang kita layani.
1: Kedua pangkalan berharap penyaluran minyak tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga keterbatasan jatah tidak semakin menyulitkan warga maupun pelaku usaha kecil. Dari Kupang, NTT, Icangguwa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lulusan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Delvin Wandi.
3: Pesan tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
4: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
3: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
5: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan. Jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat, pada level nasional bahkan internasional.
3: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
6: Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengukuhan Pengurus Penggerak PKK RW dan Kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah.
7: Langkah ke depan itu kami PKK Kecamatan, khususnya saya Camat Kota Lama, akan berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK di kelurahan untuk kita mensinkronisasi data-data tentang kependudukan maupun tentang anak-anak stunting maupun data-data menyangkut dengan program kerja, 10 program kerja PKK.
6: Data dari Puskesmas mencatat 108 anak stunting tersebar di 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama. Tim penggerak PKK akan melakukan pendampingan keluarga dan menyiapkan program orang tua asuh, sekaligus memperkuat pendataan perlindungan sosial dan kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar.
8: Karena ini sudah mengingat sudah akhir tahun, yang pasti kita harus memperbaiki dari dalam diri. Artinya kelembagaan, sekretariat, data-data dasar fondasi, itu menjadi fokus utama. Tentu tidak hanya itu, nah, kemarin sudah saya sampaikan juga, nanti akan ada penilaian. Ibaratnya tim penggerak PKK kelurahan mana yang programnya bisa jalan dengan baik, dan mungkin nanti ada reward juga dari tim penggerak PKK kota. Misal ketika kita ikut rakor di pusat, kita bisa membawa sehingga teman-teman ketua-ketua juga dapat pengalaman.
6: Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat, dan pelaksanaan 10 program PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketersediaan dan pemerataan tenaga apoteker masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi NTT, APT Frama L. Levianapolo mengatakan, jumlah apoteker di NTT saat ini sekitar 1.300 orang. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah NTT yang luas. Kondisi ini terlihat dari belum meratanya keberadaan apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas yang berada di wilayah pelosok.
9: Terdata jumlah apoteker yang ada di NTT ini 1.300-an. Sehingga kalau kita melihat dari jumlah penduduk yang ada di NTT sebenarnya masih kurang. Itu salah satu terbukti dengan puskesmas. Puskesmas itu adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Yang di situ itu ada penggunaan obat-obatan, ada pengelolaan obat-obatan. Sehingga sangat berharap bahwa harusnya setiap puskesmas itu harus ada minimal satu apoteker. Nah, mau dibilang dari jumlah puskesmas yang begini banyak di NTT ini, ya 10% lah yang sudah ada apotekernya. Dan bahkan jangan bicara di situ, sebenarnya kehadiran apoteker itu juga di sarana-sarana swasta, di apotik dan di lain-lain. Maka dari jumlah 1.300-an itu sebenarnya masih terbatas.
2: Frama mengatakan kebutuhan tenaga apoteker tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah, tetapi juga pemerataan penempatan hingga daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, apoteker yang ada saat ini juga perlu diberdayakan agar dapat memberikan pelayanan hingga ke wilayah pelosok. Pendengar, upaya memperluas jangkauan edukasi obat turut dilakukan IAI NTT melalui program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Program ini melibatkan kader PKK, posyandu, dan dasawisma untuk membantu menyampaikan informasi mengenai penggunaan obat kepada masyarakat di tingkat komunitas. Melalui kolaborasi tersebut, IAI NTT berharap edukasi mengenai obat tidak hanya bergantung pada keberadaan apoteker di fasilitas kesehatan, tetapi juga dapat diteruskan oleh kader yang berada dekat dengan masyarakat. Pemerataan tenaga apoteker dan penguatan edukasi berbasis akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kefarmasian, termasuk di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini bisa dengarkan di streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,01% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintahan, serta sektor-sektor produktif lainnya. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: kita bisa melihat ya atau menyimpulkan bahwa APBN ini terus menjadi instrumen utama untuk pembangunan dan penguatan ekonomi NTT ya.
11: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan, kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa 29 September 2026 menyampaikan, dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 29,40%, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 63,29%. Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT sampai dengan Agustus 2026 mencapai 2,6 triliun rupiah atau 64,57% dari target, tumbuh 12,39% year on year. Budi Setiawan menjelaskan, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1,52 triliun rupiah atau 55,28% dari target, sedangkan penerimaan negara bukan pajak terrealisasi 732,68 miliar rupiah atau 99,40% dari target. Kinerja pendapatan yang tetap tumbuh positif mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara.
10: Belanja negaranya itu 22,17 T, jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang hanya 2,26 T. Dengan adanya APBN ini, mampu menjaga pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi dan lokal kesejahteraan masyarakat. Ini bisa tercermin pertumbuhan ekonomi NTT itu tumbuh sebesar 5,01 triliun. Ya. Meskipun ini angkanya sedikit di bawah pertumbuhan nasional ya.
11: Menanggapi kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% year on year, pengamat ekonomi Undana, Dr. Roland Evangidai, selaku lokal expert atau konsultan ekonomi mitra kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan, pertumbuhan tersebut umumnya masih ditopang oleh belanja pemerintah. Ia menilai banyaknya aktivitas di dalam pemerintahan, besarnya transfer dana dari pusat ke daerah ikut menopang aktivitas perekonomian di Nusa Tenggara Timur.
12: Kita juga bisa melihat bahwa ada sektor yang cukup tumbuh dengan baik, akomodasi dan makan minum itu 18,38%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi baik dari kegiatan produksi yang terjadi dalam konteks pariwisata mungkin, atau juga makanan bergizi gratis dan lain sebagainya. Pertumbuhan pada sektor ini cukup baik di periode kedua ini.
11: Pemerintah juga mencatat dana transfer ke daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT. Sampai dengan Agustus 2026, realisasi transfer ke daerah mencapai 15,94 triliun rupiah atau 74,82% dari pagu yang sebesar 21,31 triliun rupiah, tumbuh 3,18% year on year. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dana desa, DBH, serta dana alokasi khusus fisik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkolaborasi dengan PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Kerjaan dan Unit Layanan Pelanggan Sumba Timur mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa yang belum terjangkau. Tercatat sampai saat ini, rasio desa berlistrik di Sumba Timur sebesar 81,41%. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat 29 desa yang merindukan kehadiran penerangan dan listrik dari PLN. Oleh karena itu, percepatan program LISDES menjadi langkah prioritas demi menghadirkan keadilan energi yang merata. Pendengar, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menegaskan, pentingnya pasokan listrik sebagai fondasi pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP2K Sumba, Atrek Putra Tauna, menyampaikan kesiapan penuh PLN dalam menyusun peta jalan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur kelistrikan sesuai skala prioritas di lapangan. Dukungan pemerintah sangat krusial dalam membantu menyelesaikan perizinan serta penanganan kendala geografis dan sosial. General Manager PLN Unit Induk di wilayah NTT, Eko Sulistiono, mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai penyemangat untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, listrik adalah hak dasar dan motor penggerak kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan nilai luhur Hari Kesaktian Pancasila, PLN UII NTT terus berjuang menghadirkan menghadirkan keadilan energi hingga ke garis terluar dan pelosok desa. Informasi selanjutnya, pendengar. Informasi publik harus transparan, akuntabel, dan menyediakan akses data yang cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Selengkapnya, Analopo melaporkan.
13: Kehadiran Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur yang dimana tugas fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, itu artinya bahwa supaya masyarakat mudah, cepat untuk mengakses informasi publik.
14: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bolebaja, mengatakan kehadiran Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memberikan sosialisasi terkait hak akses masyarakat. Ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu.
13: Saya harus mengakui bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat tentang hak dia untuk memperoleh informasi publik dan mengakses informasi publik kita sudah lakukan dengan masif. Tetapi perlu dia, kami juga mengakui bahwa informasi tentang keterbukaan informasi masih publik tentang hak akses masyarakat juga belum tersampaikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mm-hmm. Hal ini juga diakibatkan karena mungkin keterbatasan personil kami, keterbatasan anggaran.
14: Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Nong mengatakan media sosial dimiliki oleh semua komponen termasuk narasumber, namun masyarakat harus bijak membedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semuanya valid atau benar.
15: Harus dibedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semua terverifikasi, belum semua benar. Tetapi ketika informasi itu disampaikan oleh media atau pers, itu tingkat akurasinya mungkin sampai dengan 90%. Itu ada perbedaan. Bahwa sekarang itu, saya suka menganalogikan bahwa kita, dunia kita ini, dunia yang tergesa-gesa sekarang. Jadi apa-apa mau cepat. Tiap orang berupaya untuk mencari yang pertama yang menyampaikan informasi. Apakah itu benar atau salah? Pertama, posting.
14: Media publikasi wartawan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan kredibel dibandingkan media sosial. Hal ini dikarenakan media arus utama bekerja berdasarkan disiplin verifikasi kode etik jurnalistik sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke publik. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bank Mandiri meresmikan pengoperasian kantor cabang pembantu Waika Bubak sebagai wujud komitmen untuk semakin mendekatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,01% year on year atau tahun ke tahun. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar Anda dalam ragam informasi. Warga desa Cukanggalih, Curug, Kabupaten Tangerang harus menempuh jarak hingga 2 km demi mengantri air bersih. Hal ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menjadi sulit akibat kemarau panjang. Salah satu warga terdampak, Yuda Ariana, mengatakan kondisi ini telah berlangsung selama berbulan-bulan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak, minum, mencuci, hingga mandi, warga harus mengambil air dari stadion mini milik kecamatan. Yuda ditemui RRI pada Selasa 29 September 2026 mengatakan, untuk saat ini warga banyaknya mengambil air ke stadion mini yang mempunyai jarak lumayan cukup jauh, kurang lebih sekitar 2 km dan itu harus mengantri. Kepada pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik mengatakan pihaknya mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Curug. Diamimi, petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Tangerang, mengatakan pihaknya mendistribusikan air bersih di 4 titik yang tersebar di Kecamatan Panongan dan Curug. Distribusi air bersih ini ada 4 titik tersebar di 2 kecamatan dan sebanyak 20 ribu liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tangerang, terdapat sekitar 400 atau sekitar 1.820 jiwa yang mengalami krisis air bersih. Yani menyebut kondisi ini telah berlangsung sejak Maret 2026. Dan untuk musim kemarau ini, bencana kekeringan terhitung bulan Maret, sampai saat ini sudah sampai 6 bulan. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Pendengar Anda masih dalam ragam informasi. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu finalisasi revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Finalisasi draft RUU Pemuli ini akan dirampungkan DPR sebelum nantinya dibahas oleh pemerintah. Rancangan undang-undang ini mengacu pada rancangan undang-undang sebelumnya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana dalam revisi Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan inisiatif dari DPR. Supratman menjelaskan dalam proses legislasi, rancangan undang-undang pemilu ini merupakan kewenangan dari parlemen, sehingga diungkapkan bahwa untuk pembahasan RUU pemilu, pemerintah masih menunggu kesepakatan di DPR. Supratman saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin ya, Selasa 29 September mengatakan, dari dulu fatsunnya undang-undang pemilu ini disusun oleh DPR. Undang-undang partai politik ini disusun oleh pemerintah. Sekarang yang digulirkan undang-undang pemilu, dan itu adalah kesepakatan dari DPR yang mengusulkan. Sehingga atas hal itulah Menkyu menyebut bahwa hingga kini pemerintah belum menentukan sikap mengenai presidential threshold atau PT atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Meski belum membahas dan menentukan sikap, Supratman mengatakan pemerintah akan segera menyusun daftar inventarisasi masalah. Namun hal ini kembali diungkapkannya akan dilakukan sesegera mungkin ya jika DPR telah merampungkan rancangan undang-undang pemilu tersebut. Pendengar, selamat pagi sekali lagi ya, selamat beraktivitas di akhir bulan September 2026 ini. Cuaca hari ini mataharinya sudah mulai tinggi ya, sudah mulai cerah dari Jalan Malada nomor 1 WK Bubak. Dan kondisi lalu lintas sepertinya seperti biasa ya, akan padat karena ini masih hari kerja. Dan selamat berupacara untuk para pendengar yang bekerja di kawasan pemerintah daerah Sumba Barat ya. Selamat beraktivitas juga untuk bapak mama yang di pasar, yang sudah siap-siap berjualan. Atau hari ini yang di jaga kios, bertugas untuk menjaga kios, atau yang bekerja di sebagai pengamanan ya, baik itu di Polres Sumba Barat, di Kodim 1613 Sumba Barat, di Brimob Sumba Barat,

0: melalui Play Store. Dan selamat menikmati akhir bulan hari ini. Kita sudah di akhir bulan hari ini ya. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa kita tetap semangat dan sehat untuk menyambut bulan yang baru pastinya. Jangan lupa semuanya tidak perlu terburu-buru ya. Miss up hal apa yang belum selesai saat ini. Bisa dijeda dulu karena tidak semua harus diakhiri dengan titik ya. Ada hal yang mungkin memang tidak harus selesai saat ini juga. Anda akan masih dalam beragam informasi pendengar hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Cantika Anjali, yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silat Sema di Jazz 9.

0: Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Menteri Koperasi Menkop Ferry Juliantono menjelaskan hal itu di Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ferry menghimbau para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan penempatan di luar domisili agar menerimanya. Pemerintah memastikan status mereka tidak akan gugur dan tidak akan didiskualifikasi. Menkop menjamin PT Agrinas Pangan Nusantara tetap mempertahankan status manajer KDKMP dan tidak melakukan diskualifikasi. Proses penempatan tersebut berkaitan dengan selesainya pembangunan fisik KDKMP. PT Agrinas Pangan Nusantara adalah badan usaha milik negara di sektor pangan. BUMN ini berfokus pada penguatan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Ferry menjelaskan, penempatan lintas daerah untuk mengisi kebutuhan SDM di wilayah yang pembangunan KDMP-nya telah selesai, membutuhkan manajer untuk segera beroperasi. Seiring pembangunan yang terus berjalan, penempatan para manajer akan disesuaikan dengan domisili masing-masing. Ferry juga memastikan manajer KDKMP yang memilih mengundurkan diri tidak akan dikenakan sanksi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran manajer yang ditempatkan di luar domisili. Ia meminta para manajer menerima penempatan awal untuk memastikan status mereka terlebih dahulu. Status para manajer tersebut adalah pekerja dengan perjanjian kerja tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Hal ini dilakukan agar terjadi tertib administrasi terlebih dahulu. Dan terkait penghasilan, Zulfikri mengatakan manajer KDMP akan menerima gaji sekitar 6-8 juta. Angka ini terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sesuai dengan upah minimum kabupaten kota UMK setempat. Menurutnya, besaran penghasilan ini diberikan dengan mempertimbangkan tanggung jawab manajer dalam mengembangkan ekonomi desa di wilayah masing-masing pada 1 Oktober 2026 nanti. Mereka akan mengelola koperasi sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah, menyalurkan bantuan pemerintah, serta mengembangkan ekonomi desa dalam penyaluran bantuan, subsidi pemerintah, dan pembiayaan. PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan seluruh BUMN yang ada.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, ada dalam ragam informasi masih bersama saya Cantika Anjali. Kita beralih ke informasi tentang ekonomi ya, untuk Indonesia sendiri. Kita akan membahas tentang analisis perkiraan harga emas yang berpeluang turun sepekan ke depan. Harga emas dunia dalam sepekan ke depan berpeluang untuk turun dipengaruhi oleh dinamika global. Dinamika global ini akan mempengaruhi harga minyak dunia atau indeks dolar Amerika Serikat dan nilai tukar rupiah. Harga emas dunia pekan diperkirakan bergerak di level support sebesar 3.948 US dollar per troy ounce, sedangkan level resistensi sebesar 4.654 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk logam mulia dalam perdagangan pekan depan akan bergerak di kisaran 2,52 juta per gram hingga 2,72 juta per gram. Sementara itu, indeks dolar diperkirakan masih akan menguat di kisaran level 100 hingga 102 yang akan membuat mata uang rupiah melemah. Pendengar, saat ini nilai tukar rupiah beresiko melemah hingga 18.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalaupun menguat, nilai tukar rupiah akan berada di kisaran 17.800 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga minyak untuk harga minyak mentah diperkirakan akan bergerak di rentang 87,60 USD dolar per barel. Ibrahim menyebut sejumlah faktor penting yang akan mempengaruhi harga minyak, indeks dolar, nilai tukar rupiah, dan harga emas dunia, yakni faktor geopolitik, kebijakan perpolitikan di Amerika Serikat, dan kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Sedangkan kalau harga emas itu dipengaruhi oleh sisi permintaan terhadap emas. Nah, pendengar, dari sisi geopolitik, pasar akan mencermati konflik Amerika Serikat-Iran yang kemungkinan masih akan berlanjut ya. Iran memiliki posisi tawar yang tinggi yang membuat Amerika, utamanya Presiden Trump, sulit memenuhi tuntutan Iran dalam negosiasi perdamaian. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi meminta bantuan Turki dan Pakistan untuk menghadapi tekanan dari kelompok Houthi di Yaman. Sementara di Eropa Timur, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung meski secara sporadis. Uni Emirat Arab berupaya memfasilitasi pertemuan antara Rusia dan Ukraina agar mengakhiri perang. Gejolak di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina telah mengganggu pasokan dan harga minyak dunia. Kalau dari sisi perpolitikan Amerika Serikat, kepercayaan rakyat Amerika Serikat terhadap Presiden Trump ini semakin menurun jelang pemilu. Nah, ada kemungkinan partai Republiknya akan dikalahkan oleh Partai Demokrat. Di saat yang sama juga, mayoritas pejabat The Fed menginginkan ketua The Fed Kevin Warsh menaikkan suku bunga bulan Oktober. Jajak pendapat ini menunjukkan hampir 60% responden memperkirakan suku bunga The Fed akan naik bulan Oktober. Sedangkan untuk harga emas, Ibrahim menyebut turunnya harga emas adalah kesempatan bank-bank sentral untuk meningkatkan cadangan emasnya. Jadi pendengar, informasinya untuk ekonomi, harga emas akan turun ya untuk sepekan ke depan. Untuk itu yang berencana untuk menabung emas, membeli emas, langsung saja langsung membeli emasnya, mumpung harga emasnya lagi turun. Dan investasi emas menurut saya sendiri ya sebagai penyiar merupakan salah satu hal yang sangat menjanjikan. Jadi jangan ragu, tidak perlu banyak-banyak, kita bisa langsung cicil seperti itu untuk investasi di masa depan. Dan pendengar, sekali lagi selamat aktivitas, sudah mulai pukul 7:47 waktu Indonesia Tengah ya. Sudah mulai beraktivitas di kerja, di pekerjaan masing-masing. Semoga selalu sehat, jangan lupa sarapan, dan jangan lupa terus dengarkan kami pastinya di FM 96,9 MHz. Setelah ini saya akan bukakan lagu untuk para orang cantik ya, Blackout, The Resiko Orang Cantik.

Baik, pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama Warta Jakarta dari Pro3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari